0: 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

oleh Tasih. Amin, terima kasih. Bu Reni, acaranya diadakan Senin depan ya Bu ya. Masih 2 Senin lagi, karena Senin depan tanggal 24 dan Senin depannya lagi tanggal 31 Agustus di Gor Delta Sidoarjo jam 6 sore di Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Begitu, terima kasih Om Aliani untuk dukungan doanya. Nanti ya di akhir acara kita akan doakan bersama untuk keluarga besar dan juga Opa, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Saya akan menyapa juga yang sudah bergabung di Facebook. Selamat pagi, selamat memuji Tuhan untuk Abah Waisel dari kawasan Gianyar, Bali. Cameng Mustika juga terima kasih. Ada Om Yudi, untuk pujiannya tadi sudah kami hadirkan. Bu Bertilian ini Indonesia penuh kemuliaanmu tadi sudah kita dengarkan. Pak Asyian terima kasih. Merdeka, berdoalah untuk kota dan bangsa di mana kita berada. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Dan berdoa syafaat, ucapan syukur, terutama berdoa untuk pemimpin-pemimpin. Dan apabila kita bisa menguasai hati dan pikiran kita sesuai dengan karakter Kristus, merendahkan diri dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Allah, yaitu Yesus Kristus, akan mendengarnya dari surga. Amin. Pujian dari MCC Worship tadi sudah hadir. Amiruddin juga terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terima kasih. Ada yang sudah like, Abah Waisal, Om Yudi, Novi Margareta, Bu Santi Endrawati, Bu Bertilian ini, Aldi Bro, Pak Toto Blendrang. Ada Bu Genuk, Butri Ratnasari, Bu Lili Avianti, Pak Asyen, Pak Petrus Jesplo, Bu Katarina Nunu, Ibu Dewi Ros, Muhammad Saifi dan Amiruddin, serta Ibu Wayati. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita. Kami hadirkan pujian berikutnya, Indonesia bagi kemuliaan-Mu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini kita akan tutup ya Persekutuan Udara Praise Lord Program. Kita akan berdoa bersama di pagi hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan yang telah Kau nyatakan kepada kami sepanjang persekutuan udara Praise Road program saat ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami kerjakan boleh menyukakan hati Tuhan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa kami berterima kasih buat hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau memilih kami menjadi orang yang lebih dari pemenang. Tapi biarlah ketika kami sudah bisa menang, ketika kami bisa menjadi seorang pahlawan, kami bisa merebut kota, Tuhan tambahkanlah kepada kami kesabaran, tambahkanlah kepada kami penguasaan diri. Karena kesabaran dan penguasaan diri, biarlah Tuhan dapati dalam diri kami, supaya kehidupan kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kami sadar, kami tahu persis keberhasilan, keberuntungan yang kami raih itu bukan kuat dan gagah kami, tetapi berasal daripada Tuhan yang memberikannya kepada kami. Tolong kami Bapa, supaya kami sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan di waktu yang tepat, dan Tuhan yang akan menambahkan kepada kami kesabaran, penguasaan diri, supaya dengan keadaan yang terjadi kami bisa menguasainya, kami bisa mengendalikannya dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Kau memberkati Amiruddin, Aba Waisel, untuk Om Yudi, Ibu Bertilian ini, Cameng, Pak Asyen, Ibu Kartini Raharjo. Tuhan, Engkau yang akan mendatangkan berkat berlimpah-limpah dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, masalah-masalah yang saat ini dihadapi, Tuhan yang buka jalan. Berdoa juga untuk Ibu Kamila, untuk Pak Purmanam. Kami berdoa untuk Ibu Wayati. Berdoa juga untuk Furin, Bapak Paulus Kumala, Ibu Lili Avianti, Bapak Bagus Dwi Lahar, Ibu Ira. Berdoa juga untuk Pak Tony dalam kesehatan matanya, Pak Suko Widodo, Pak Setia Budi. Tuhan memberkati Pak Wiji Wulyono. Berdoa juga untuk Ibu Reni, untuk Om Aliani. Tuhan berkatilah mereka, keluarga mereka, biarlah mereka semakin berharap kepada Tuhan, pemelihara kehidupan. Bahkan mereka boleh menyadari bahwa Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang besar, sanggup mendatangkan yang kami butuhkan, yang kami perlukan di waktu yang tepat. Dan ajar kepada kami untuk menantikan waktu Tuhan yang tepat itu dengan bersabar, dengan ketabahan hati, sambil melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Dan Engkau yang bekerja akan selalu membuat kami terpesona dengan hal-hal yang Tuhan kerjakan saat ini. Bapa yang baik, hari ini kami juga berdoa untuk Radio Star FM. Kiranya Radio Star FM ini terus menjadi berkat buat mereka yang mendengarnya. Bahkan Radio Star FM ini memberi kebahagiaan bagi mereka yang mendengar. Tuhan tolong supaya melalui Radio Star FM nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan tolong melalui Radio Star FM banyak jiwa dimenangkan. Engkau memberkati Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga yang sudah menabur dalam pelayanan misi di Radio Star FM ini. Apa yang ditabur di waktunya Tuhan akan menuai 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat seperti yang Tuhan janjikan. Kami berdoa juga Engkau yang akan mendatangkan berkat bagi kami yang bekerja saat ini. Berilah kepada kami kekuatan, kesehatan, roh yang terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kerajinan kami tidak kendor. Kami mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih buat bangsa kami yang telah Tuhan berikan kemerdekaan selama 81 tahun ini. Terima kasih karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih karena Tuhan selalu turut campur tangan atas bangsa kami. Tuhan, di tengah keadaan bangsa kami saat ini, kiranya Tuhan mengizinkan bangsa kami menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami tahu
kedaulatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah pemberian Tuhan. Bahkan adil dan makmur, biarlah ini yang diusahakan oleh setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya hasil bumi yang dihasilkan di Indonesia ini boleh dinikmati oleh bangsa kami, rakyat Indonesia, dengan keadilan, sehingga boleh mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa, tolonglah hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami, apalagi saat ini di tengah kondisi saudara-saudara kami yang ada di NTT mengalami bencana gempa bumi. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan ketabahan hati, supaya ketika mereka merasakan hal ini, mereka tetap mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap mendapatkan perlindungan di dalam Tuhan. Kami juga terus mendoakan mereka. Sebagai bentuk kami berempati kepada mereka, kami juga peduli bagi mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami bencana ini, yang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan, yang saat ini mengalami luka-luka, Tuhan yang akan membebat. Terkhusus jiwanya, Tuhan sendiri yang akan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami menyerahkan juga untuk siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan tolonglah supaya siaran ini boleh berjalan dengan lancar. Dan dengan pertolongan Tuhan inilah, maka bangsa kami boleh mengalami keamanan dan damai sejahtera. Terpujilah namamu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati berlimpah-limpah. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami menutup persekutuan udara Praise Lord program pagi ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di persekutuan udara Praise Lord program, saya Eva Prasanti pamit, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, True Life, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
7: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
6: Ah, yang benar.
7: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
6: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
7: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
6: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
7: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
6: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
7: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
8: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
9: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
10: minyak gosok cat tunggal.
9: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
10: minyak gosok cat tunggal.
9: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
10: minyak gosok cat tunggal.
9: Pokoknya, semua pakai
10: minyak gosok cat tunggal.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa, Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telpon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
3: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan satu lagu pembuka di program Star Memory, Aku Cinta Indonesia. Khusus edisi Star Memory hari ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia secara keseluruhan ya, karena biasanya kita akan mendengarkan Star Memory ini ada sisipan lagu manca, tapi khusus hari ini full Indonesia di program Star Memory. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari jaga persatuan dan bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Eva Prasanti menemani Anda, dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita akan lanjut. Kami hadirkan dari Krisya Zamrud Katulistiwa.

105,5 Star FM. Yang baru saja kami hadirkan ini versi dari artis rock Indonesia begitu ya, dengan satu lagu Kebiar-Kebiar sudah kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Memang ada yang merequest versi dari Gomblo, tapi saya yakin artis rock Indonesia ini juga tentunya banyak sekali penyanyi yang menyanyikannya, dan karyanya juga bisa kita nikmati. Ini memang lagu nasionalis legendaris begitu ya, sudah ada di tahun 1979, dan lagu ini diaransemen ulang dengan nuansa musik rock yang lebih dari berbagai musisi, salah satunya dalam proyek kompilasi oleh artis rock Indonesia yang menyuarakan semangat kebangsaan dengan energi yang membara. Baik, kami sudah hadirkan untuk kesempatan kali ini Kebiar-Kebiar dari artis rock Indonesia. Ada beberapa penyanyi, Ahmad Albar, Ikang Fauzi, Freddy Tamaela, Reni Jayusman, Anggun C. Sasmin, dan Cut Irna sudah muncul lewat satu lagu yang baru saja kami hadirkan. Baik warga Star, terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Tapi satu informasi dulu kami bagikan buat Anda. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Oke, kita akan lanjut. Kami hadirkan dari Harvey Malioholo dengan Indonesia Jaya.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh,
1: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak Mbak, habis dari tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jam tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bisulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Nggak Bu. Pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjap deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi,
0: kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 5,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Mata Sang Garuda, lagu populer bergenre pop punk rock dari band Indonesia ya, PW Gaskin, yang dirilis di tahun 2010, terambil di album Ad Astra Per Aspera. Lagu ini dikenal karena liriknya yang membakar semangat nasionalisme anak muda dan sering diputar saat perayaan kemerdekaan Indonesia. Diciptakan oleh Doci Sadega bersama dengan para personil PW Gaskin hanya dalam waktu kurang lebih 25 menit sebagai bagian dari tantangan saat pembuatan album. Ini menjadi salah satu track utama dari jagoan album Ad Astra Per Aspera yang dirilis lewat label Shockbox. Dan lagu ini menghadirkan nuansa cinta tanah air dengan gaya musik yang riang, ketukan drum cepat, dan lirik yang penuh energi khas dari band pop punk. Baik warga Star, untuk hari ini sudah kami hadirkan ya satu lagu dari PW Gaskin, dari Mata Sang Garuda. Saya akan menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Lagunya sebentar lagi akan kami hadirkan. Cak Kencur, Tip X-nya tadi sudah hadir. Bu Nini yang ada di situ Bondo, sabar ya untuk lagunya. Bu Anis yang ada di Bangil juga untuk lagunya sudah kami persiapkan. Pak Purmanam, lagu ini belum masuk di Star Memory, Pak. Jadi saya tidak bisa hadirkan. Tonton Anton yang ada di Wonorejo, Kebiar-kebiar tadi saya hadirkan versi dari artis rock Indonesia. Pak Hans, terima kasih. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, untuk lagunya sudah kami persiapkan. Bu Mariana, Nusantara 2 juga tadi sudah ya, dari Jamal Mirdad. Terima kasih sudah setia bersama dengan program ini. Nana Rebecca, terima kasih. Lagu dari Niji, Laskar Pelangi juga sudah kami persiapkan. Dan ditunggu untuk yang lainnya yang mau bergabung untuk program Star Memory. Khusus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, hari ini program Star Memory menghadirkan lagu-lagu Indonesia, begitu ya, full selama 3 jam. Kalau biasanya warga Star kan mendengarkan sisipan lagu manca, tapi khusus untuk hari ini kita akan mendengarkan secara full lagu Indonesia. Baik warga Star, yuk ikutan memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Acaranya Minggu 20 September 2026 jam 7 pagi. Ada dua kategori, kategori A dan kategori B. Untuk kategori A usia 4-6 tahun, kategori B 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Informasi pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 0857-3546-0266 atau langsung WA di Star FM 0818310755. Sampai jumpa di hari lomba. Baik warga Star, di menit ke-1 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM, kami lanjut menghadirkan lagu yang lain. Kali ini yang akan kami hadirkan dari Nur Afni dengan Cincin Kenangan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Ini sih, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawan nih pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star

105,5 Star FM. Baik, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Ya, warga Star, saat ini grup musik Coklat telah merilis total 11 album yang terbagi 8 album studio dan 3 album kompilasi. Album studionya ada Untuk Bintang, Rasa Baru, Segitiga, Dari Hati, Tak Pernah Padam, Untukmu Indonesiaku, Panca Indra, dan Like. Sementara album kompilasinya ada Indie Ten, Tribute to Ian Antono, dan Kita Untuk Mereka. Baik, saya hadirkan khusus di 17 Agustus ya, Hari Merdeka dari Coklat.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sante Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, warga Star, baru saja kami hadirkan satu lagu dari yang sudah kami hadirkan untuk kesempatan kali ini, Jendela Hati ya. Baik, di menit ke-54 dari jam 9 pagi waktu Star FM, dan nanti di jam 10 kita akan sama-sama mendengarkan detik-detik proklamasi sengaja dihadirkan setiap 17 Agustus 2026. Karena tentunya di beberapa instansi pemerintahan dan juga biasanya di beberapa desa, beberapa tempat umum, misalnya di jalan raya, ini sengaja di jam 10 juga menghadirkan detik-detik proklamasi. Baik, terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil. Ada Hendrik dari kawasan Kedawung. Ali Hussein mungkin bisa berganti request lagu Indonesia saja ya, karena lagu-lagu yang dihadirkan untuk program Star Memory edisi hari ini adalah menghadirkan lagu-lagu dalam negeri begitu. Oke, bisa berganti request saja. Kami tunggu sampai nanti di jam, tepatnya di jam 11 siang. Sekarang di jam 9 lewat 55 menit. Baik, kami hadirkan dulu satu lagu dari Franky Sahilatua, Perahu Retak.

0: kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: ...17 Agustus tahun 1945. Tahun yang bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tahun yang tak akan pernah terlupakan dalam benak seluruh bangsa. Saat itu, bangsa ini di bawah komando Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang berdaulat, memegang dan mengatur negara sendiri. Merdeka dari cengkeraman kekuasaan penjajah yang telah menjajah selama ratusan tahun lamanya. Proklamasi kemerdekaan juga sebagai bentuk pengakuan kepada dunia bahwa segala bentuk penjajahan tidak sesuai dengan hak asasi manusia sehingga harus dihapuskan dari permukaan bumi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ayo maju terus bangsaku. Mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini agar tetap jaya.

0: rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: 105,5 Star FM. Kami hadirkan kali ini dibawakan oleh Club Project ya, lewat satu lagu yang berjudul Yogyakarta. Selamat bergabung untuk program Star Memory, ada Marcel Furniture. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Merdeka. Garuda di dadaku by Netral tadi sudah hadir. Aba Weisel, terima kasih. Roman juga untuk lagu dari Kris Dayanti, Penantian sudah muncul. Toto Blendrang juga. Kalau lagu yang Anda pilih ini belum masuk di program Star Memory ya. Paulus Kumala, terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mas Iki PW Gaskin dari Mata Sang Garuda tadi sudah hadir. Monik, terima kasih. Salam Merdeka. ST12 Aku Tak Sanggup tadi sudah kita dengarkan. Putri Nur Harisma, saya hadirkan tadi Dewa 19 dengan Daisy karena untuk lagu mancanya ditunda di hari ini ya. Khusus hari ini Star Memory menghadirkan lagu dalam negeri begitu ya. Baik, lanjut yang sudah bergabung ada Diom. Terima kasih juga untuk Pak Asyen. Lihat cincin upacara Mbak, situ Bondo cuacanya panas. Semoga di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun ini, negeri kita semakin bersatu, memiliki satu tujuan dan tidak ada perpecahan, semakin jaya. Amin, terima kasih. Ada Amiruddin, Dirgahayu Republik Indonesia. Amin untuk doanya ya, jadikan tanahnya penuh berkah, rakyatnya bersatu dalam kebaikan, pemimpinnya amanah, dan masa depannya penuh cahaya. Jauhkan dari perpecahan, bencana, dan segala keburukan, serta tuntunlah menjadi bangsa yang selalu berjalan di jalanmu. Terima kasih Amiruddin. Pramestiani, Tanah Perjanjian tadi sudah hadir. Om Yudi juga, Lili Suryani, Pembela Nusa Bangsa tadi sudah hadir. Pas Hasdi, Merdeka. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Baik warga Star, untuk yang sudah bersama dengan program di kesempatan kali ini, masih bersama saya Eva Prasanti. Kita akan dengarkan bersama. Kali ini ada satu lagu dari Iwan Fals ya, yang sudah kami persiapkan dengan Untukmu Negeri. Kita dengarkan bersama di kesempatan siang hari ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi, kenapa? Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Mbak, tolongin Mbak.
6: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
5: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
6: Loh, kan enak.
5: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
6: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai, gitu.
5: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album proof BTS yang special edition, Mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
8: minyak gosok tunggal.
7: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
8: minyak gosok tunggal.
7: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
8: minyak gosok tunggal.
7: Pokoknya semua pakai
8: minyak gosok cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik warga Star, saya pamit ya untuk kesempatan kali ini, dan sebentar lagi warga Star akan ditemani oleh Stargate bersama dengan Uzi Aulia. Saya Eva Prasanti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Roma Irama berjudul Indonesia. Memang ini walaupun lagu lama tapi masih relate dengan potret Indonesia saat ini, yang mana dari segi kondisi sosial, ekonomi, ya seperti ini meskipun sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Tapi sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, gak ada salahnya kalau kita tetap optimis. Di masa depan Indonesia akan jauh lebih baik dari sekarang. Selamat bergabung dengan kami di Stargate Asoy. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas, dan spesial hari ini, khusus hari ini warga Star, kami tidak memutar lagu Bollywood. Jadi semuanya dari awal sampai akhir program hanya lagu dangdut Indonesia. Jadi selamat bergabung, kita dengarkan lagu berikutnya dari Cici Faramida, ada RT5 RW3.

warga Cici Faramida dengan RT 5 RW 3. Jadi zaman dulu cowok-cowok tuh untuk membuktikan keseriusannya adalah dia harus mau datang ke rumah ceweknya atau yang perempuan. Kalau zaman sekarang agak sulit ya untuk mengajak para lelaki ini mau gitu serius menunjukkan keseriusannya dengan berkunjung atau datang langsung ke rumah si perempuan. Oke, kalau serius bergabung dengan Stargate Asoy, bisa kirim pesan singkat melalui 081-83-1075 atau komen lewat media sosial juga boleh di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kita kali ini lanjut dulu dengan lagu dari Abim Ngesti, ada Gadis Baliku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM yang baru saja hadir dari Musin Alatas dengan Berakhir Penantian. Kalau didengarkan lagunya kok mirip, tidak asing ya, mirip lagunya Roma Irama yang judulnya Wahai Pesona. Dari awal sampai akhir kalau dipikir-pikir didengerin dengan baik, iya sama, ketiplek gitu. Sebenarnya lagu Wahai Pesona sendiri juga tidak original ditulis oleh Roma Irama dan diaransemen oleh Roma Irama, karena itu adalah adaptasi dari lagu Bollywood yang berjudul Mere Mitwa Mere Mitre yang dinyanyikan oleh Muhammad Rafi dan Lata Mangeshkar di film India berjudul Git yang rilis tahun 1970. Itu karena memang tahun itu lagu-lagu dangdut Indonesia banyak sekali yang disadur dari film Bollywood, saking besarnya popularitas film Bollywood di Indonesia. Jadi tidak heran filmnya sukses, lagunya apalagi, banyaklah yang mengadaptasi gitu. Oke, saatnya saya membaca komentar yang sudah dikirimkan warga Star. Yang pertama ini dari jalur WhatsApp 081-8310755. Saya ketemu dengan Bu Nini di situ Bondo. Apa kabar Ibu? Lagunya Penantian atau Pecah Seribu? Anjir berkeping-keping ya Ibu ya. Ini juga ada Mas Franky dari Bangil yang request lagu dari Iyad Bustami judulnya Laksmana Raja di Laut. Mau nitip salam untuk Pak Heru Mulyono, Bu Ira, Pak Purmanam, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Gadis, Mas Pri, Mbak Angel, Marcel, juga Mbak Reni, semuanya selamat Hari Merdeka. Untuk Mbak Usi selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih sama-sama. Ada Mas Heru Mulyono yang bergabung juga siang hari ini. Requestnya banyak sekali ya, kami pilihkan salah satu. Semoga cocok untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini. Ngomong-ngomong, ada acara apa warga Star di tempat Anda? Kalau di kampung saya hari ini ada karnaval. 6 atau 7 RT itu ikut semua pokoknya satu kampung. 7 RT kayaknya. 7 apa 8 ya? RT-nya sendiri kayak apa ya, maklum bukan ibu RT soalnya. Pokoknya satu dusun itu ikut semua. Meriah. Temanya juga macem-macem. Ya. Tadi waktu mau berangkat sempat gak bisa. Karena memang acaranya itu kayaknya sekarang masih berlangsung. Dan kalau bulan Agustus ya, di Pandaan ini banyak sekali hajatan, banyak sekali acara, banyak sekali event. Jadi kalau misalnya Anda mau bepergian, apalagi di tanggal 17 sekarang, siap-siap deh, nunggunya lama. Apa kabar untuk Pak Purmanam di Pasuruan Kota? Selamat siang Mbak Uzi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, requestnya ini Rita Sugiarto, Bumi Pun Turut Menangis. Menyapa Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur Dawe Grati, Mas Adi, Mas Franky, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, Mika, dan Furin. Serta Buni di situ Bondo dan Mak Maduro, selamat hari libur. Semoga sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas, tetap semangat dan salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam, sehat selalu juga untuk Anda. Biar gak nungguin lama, sekarang kami hadirkan lagu berikutnya dari Iyad Bustami, Laksmana Raja di Laut.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Hello.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gap.

105,5 Star FM. Dari Evi Tamala dengan Duka. Lagu yang siang hari ini hadir karena permintaan, salah satu permintaan dari Mas Heru Mulyono. Selamat mendengarkan untuk Anda. Apa kabar untuk Mas Hendrik di Kedawung Pasuruan? Requestnya Titik Nur dengan penyesalan kedua. Lu ada yang penyesalan pertama juga ya. Nanti jangan-jangan ada yang ketiga, keempat, dan seterusnya lagi. Berseri itu penyesalannya. Mbak Nana di Sidoarjo, apa kabar? Requestnya Habis Gelap Terbitlah Terang dari Nur Halimah, Kak. Untuk kakak penyiar, terima kasih banyak. Sama-sama untuk Kak Nana di Sidoarjo. Dan juga saya ketemu dengan Ake yang request lagu juga, tapi karena lagu Bollywood untuk hari ini, khusus hari ini aja, tidak kami mainkan dulu. Anda bisa request lagu dangdut saja ya, warga Star. Walaupun di Star FM banyak sekali genre lagu yang dimainkan, tapi khusus hari ini di Stargate Asoy, kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut saja. Yang namanya radio itu memang variatif programnya, musiknya, eranya. Dan di era serba digital sekarang, yang namanya radio juga berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini para murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan pastinya siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dengan harga yang masih terjangkau tentunya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Rita Sugiarto, Bumi Pun Turut Menangis.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Siang-siang nyetater motor, mau kemana Pak Le?
3: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
2: Walah, siapa Pak Le? Nih, lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
3: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
2: Loh Pak Le iki.
3: Kenapa?
2: Soso kena tilang kok kancaku loh.
3: Oh, so toh.
2: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
3: Iya, ngapa?
2: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
3: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
2: Lah ya iya.
3: Oh, sing tenane.
2: Ndur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
3: Gitu ta.
2: Ya
3: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
2: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
3: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung, dan request terus.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Nur Halimah, Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi kalau kita belajar sejarah dulu gitu ya, ini adalah salah satu slogan, bukan slogan ya, tapi kayak kalimat motivasi yang terkenal dari pahlawan Republik Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Juga tadi ada lagu Melodi Asmara dari Riza Umami dan Dedi Irama. Selamat mendengarkan untuk Anda, warga Star. Saya menyapa dulu untuk yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Di sini ada Mas Heru Mulyono. Lagunya sudah kami hadirkan ya. Ini Om Yudi, apa kabar Om Yudi? Evita Mala tadi sudah hadir. Mohon maaf sekali, kangennya disimpan dulu. Boleh ganti request Om Yudi, silahkan ya. Selamat bertugas, tetap semangat juga untuk Om Yudi. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih. Ada Bu Ima. Target Asoy. Assalamualaikum Mbak Uzi, waalaikumsalam. Request lagu Di Simpang Jalan dari Ine Sintia. Salamnya untuk semua warga Star, untuk Mbak Uzi selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Juga ada Abah Waisel di Bali. Requestnya tidak.

Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih untuk Abah Waisel, juga ada Amiruddin. Selamat siang juga untuk Anda. Dan kali ini kami hadirkan dulu satu lagu dari Ine Cynthia dengan Di Simpang Jalan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
4: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Yeah, star joge.
1: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star gyan.
3: ...105,5 Star FM. Dari Lilis Karlina baru saja hadir dengan Cinta Terisolasi. Padahal mah pandemi udah lewat, masih terisolasi aja. Yang satu ini jangan sampai diisolasi ya warga Star, jangan sampai didiemin. Harus wajib ikutan, apalagi buat putra-putri Anda yang punya jiwa seni tinggi. Wajib disalurkan ke event yang diadakan Star FM untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Yuk ikutan lomba mewarnai dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Untuk kategori A usia 4-6 tahun, sementara kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya, karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp Star FM di 081-831-0755. Jadi sampai jumpa di hari lomba. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Mansur S. Ada Kana.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
7: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
6: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
7: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
6: Iklan di mana?
7: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
6: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
7: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
6: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
7: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
6: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
0: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Star FM dari Imam S. Arifin sama dengan bersama dengan Nana Mardiana. Ada Jangan Tinggalkan Aku. Tenang aja warga Star, kami masih lanjut sampai nanti jam 2 siang. Menemani Anda merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Mungkin sekarang ada yang lagi mengikuti lomba di kampung masing-masing. Ada yang pulang senyum bahagia bawa bisa bawa pulang door prize, bisa memenangkan perlombaan ya. Yang terpenting dari perayaan 17 Agustus tuh sebenarnya bukan acaranya atau lombanya atau bahkan hadiahnya ya, tapi kebersamaan. Karena dari dulu kita selalu merasakan sendiri bahwa kebersamaan, kekompakan itu justru malah akan menghasilkan kemenangan, bisa berdampak kedamaian, perdamaian gitu ya. Mulai dari lingkungan skala kecil aja dulu, dari keluarga, dari lingkungan RT, sebelum kemudian berkembang secara nasional. Dan semoga setelah perlombaan kita semuanya makin kompak sama tetangga, sama teman, sama keluarga apalagi. Jangan lupa juga nonton konten lomba Agustusan ya Star FM. Biar tahu serunya kami pas lomba Agustusan kayak gimana sih? Siapa sih yang menang kira-kira? Oh, seru banget pokoknya. Dan kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Iis Dahlia, ada Mang Dadang.

105,5 Star FM dari Fahmi Sahab dengan Kopi Lambada. Siang-siang gini ngopi, kenapa enggak? Mumpung liburan, habiskan banyak waktu bareng keluarga, mengakrabkan diri lagi dengan tetangga gitu ya. Sambil menemani anak-anak juga. Dan walaupun liburan gini bukan berarti kita nggak ada kegiatan ya, warga Star kegiatan tetap banyak. Tapi nggak usah khawatir badannya bakal pegel dan capek, karena bisa dipijat pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dan bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke Apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke Apotek Yap dan Apotek New Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Gaul, ada Tak Bosan.

0: Mas, mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau kapsul.

0: Di Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
3: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
3: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
3: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
4: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Coklat. Ini bukan coklat makanan ya, tapi coklat grup musik. Yang mereka ini kayak kalau biasanya lagu-lagu nasional yang kita putar pada perayaan kenegaraan, salah satunya 17 Agustus, itu adalah lagu-lagu nasional lama. Nah, sekarang setelah Coklat ini meluncurkan lagu bendera, lagu-lagu mereka ini banyak yang masuk ke lagu-lagu nasional dengan aransemen yang lebih modern, tapi tidak menghilangkan rasa nasionalisme dalam lagunya. Salah satunya adalah lagu bendera yang sempat saya singgung tadi gitu ya. Lagu bendera ini sebenarnya dimaksudkan sebagai soundtrack film yang judulnya sama. Filmnya sendiri gak begitu populer, gak begitu meledak lah ya bisa dibilang. Tapi lagunya sendiri, lagunya luar biasa diterima oleh masyarakat Indonesia dan menjadi kayak nafas baru untuk kategori lagu-lagu nasional. Jadi lagu bendera sendiri ini sempat dimasukkan dalam album ketujuh Coklat yang berjudulnya Untukmu Indonesiaku, di mana berisi lagu-lagu modern yang sifatnya nasionalis. Bendera sendiri termasuk karya dari Eros Chandra yang merupakan personel dari Sheila on Seven. Dan ini menjadi salah satu lagu yang sampai saat ini masih sering sekali dimainkan, terutama di momen-momen 17 Agustus. Langsung kami hadirkan Bendera.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
11: Asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Ada Macica Mukhtar baru saja hadir dengan Semua Untukmu. Yang satu ini juga untuk warga Star sudah pasti, terutama yang bisnisnya lagi berjalan lancar. Jangan sampai ketinggalan untuk berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Kenapa? Karena dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Ada juga fitur tim messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Nah, untuk Anda yang mau berlangganan di NetDreams, ada keunggulan lain karena bisa diaplikasikan, diintegrasikan dengan aplikasi internal bisnis Anda. Segera hubungi 0341-408-93 untuk Anda yang bisnisnya berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara jika lokasi bisnis Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Maya KDI, ada layar kaca.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Layar kertas dari Maya KDI membawa kita ke penghujung program Stargate Asoy. Untuk edisi istimewa hari ini ya, 17 Agustus 2026, tepat di hari Senin. Dan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Stargate 2. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat siang dan sebagai penutup kami hadirkan Titik Nur dengan Penyesalan Kedua.

biarlah aku hidup tanpa cintamu. Sudah cukup puas hati ini kau sakiti. Kumaafkan semua kesalahanmu. Tapi bukan berarti aku harus menerima kehadiranmu lagi.

5 Star FM. Teman harimu cerahkan duniamu. Masih Anda nikmati momen libur di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang memilih bersama 105,5 Star FM. Di 2 siang sampai dengan 5 sore nanti Anda bakal bisa nikmati siang dengan nuansa yang seru gitu kan. Deretan lagu dangdut modern dan kekinian bakal terus Anda bisa nikmati sampai dengan 5 sore nanti. Dan itu sudah diawali dengan kemunculan Irul Daratista dengan Mawar Putih yang kebetulan juga sudah sempat jadi nomor pilihan di target pertama tadi, tapi di plot munculnya untuk program ini ya, Irul Daratista tampil di target sesi yang kedua. Sudah menjadi awal dan saya pun Bang Jono yang bertugas di 17 Agustus 2026 ini siap menghadirkan tampilan berikutnya. Saya hadirkan sebuah nomor baru, tampilan duo anggrek bersama Echo Show lewat satu lagu bertajuk Senayan Tanah Abang di Stargate 2, Sik Asik.

0: jantung sehat.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
0: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
0: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
0: Ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the hall.

tampilan pembuka ketiga saya hadirkan dari sebuah nomor baru yang merupakan karya dari Ndar Boy Gang. Ya, judulnya adalah Bakul Sayur begitu ya. Lagu ini mengangkat tema atau cerita tentang perjuangan seseorang dalam mengejar kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengingat orang yang telah menemani sejak memulai semuanya dari nol. Bakul Sayur ini terinspirasi ya dari pengalaman Ndar Boy sendiri ketika menjalani berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum dikenal sebagai musisi seperti sekarang, Ndar Boy ini pernah berjualan pecel, leker, stiker, sampai menjalani sejumlah pekerjaan lainnya ya. Nah, di masa itu Ndar Boy mendapatkan dukungan dari perempuan yang saat sekarang menjadi istrinya. Pengalaman itu kemudian dituangkan ke dalam lagu bertajuk Bakul Sayur sebagai cerita tentang perjuangan, kesetiaan, juga kebersamaan ya. Nah, lewat lagu ini juga Ndar Boy itu ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat yang tengah berjuang, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maupun mereka yang tengah mengejar cita-cita. Nah, menurutnya keberadaan orang yang bersedia menemani ketika kondisi sulit itu memiliki arti penting.

dalam perjalanan seseorang. Cinta di dalam lagu Bakul Sayur ini tidak digambarkan semata-mata melalui status maupun materi, tetapi melalui dukungan dan tindakan ketika menghadapi masa sulit. Nah, untuk memperkuat karakter lagu, Darboy Gang menggandeng penyanyi dangdut Ardida Putri. Kolaborasi itu dinilai sesuai dengan karakter lagu yang membawakan nuansa ceria, pekerja keras, dan pantang menyerah. Oke, warga Star, kalau Anda suka tajuknya Bakul Sayur, jangan lupa ya, bisa direquest di lain kesempatan kalau memang diinginkan. Warga Star yang kebetulan saat sekarang ini pas di momen libur juga masih tidak melewatkan Star di sesi yang kedua, silahkan kalau ingin turut bergabung menghadirkan nomor pilihan, bisa dimanfaatkan akses gabung di WA 081831075 atau juga di sosial media kami di Facebook. Postingan terbaru sudah bisa ditemukan dan bisa dilanjut dengan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Berikutnya saya juga bakal sambung dengan menghadirkan satu nomor yang juga terbilang baru. Lagu ini bakal kali pertama tayang di Stargate 2. Lagunya dirilis pertama kali itu 3 Juli 2026. Jadi kurang lebih sebulan lebih yang lalu gitu ya. Lagu ini bertajuk Tansah dan dibawakan oleh Mas Do. Ini merupakan karya pertama dari Mas Do, di mana lagu ini ditulis oleh Ahmad Rido Nugroho dan dipublikasikan melalui kanal YouTube Mas Do ya. Nah, kalau Anda sudah ingin tahu seperti apa lagunya, sekarang langsung kita simak bareng-bareng Mas Do dalam Tansah.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
4: Masa, Bu?
2: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: In the house.

105,5 Star FM. Saya baru hadirkan satu nomor yang dirilisnya itu di tahun 2024, tepat di bulan Agustus, artinya persis 2 tahun yang lalu, oleh Koplo Time gitu ya. Judulnya adalah Merdeka Selamanya. Lagu ini dicipta oleh Asik RMX dengan vokal dari Opa Kaur gitu ya. Nomornya sendiri hadir atas permintaan dari Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lagunya sudah terputar Bapak ya. Gak lupa sapaannya untuk Bapak Hermulyono, Wak Rite, Pak Subari, Pak John Sableng, Mas Sutikno, ada juga Mas Adi disapa, Mas Franky Furin, Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, ada juga Chris Fislik, kemudian Bu Ima, Mbak Reni, Mike, dan semuanya saja selamat menikmati liburannya. Semoga semuanya merdeka. Dari Bapak Purmanam juga Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa Mama Arum, Pak Kosim, Furin, Bapak Purmanam, Ibu Lidi, kemudian juga buat Wong Dawe, Mbak Nis. Salam dari Cak Kencur lewat lagu Tiara atau Turumu Mire. Ya, sementara yang ada di Facebook juga sudah bergabung Fajar Yulianto dari kawasan Lamongan sana. Wah, rupanya memutuskan untuk absen saja begitu ya, karena lagunya itu dirasa sudah cukup pas, jadi tinggal menikmati aja. Buat semua fans setia Radio Star FM, jadi terima kasih Fajar Yulianto yang juga cukup menyimak saja. Ada Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali. Stargate 2 ini pekikan merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Untuk semua kru Star FM disapa, tentu saja juga untuk para pecinta Star FM tentunya ya.

Baik, sebelum ke tampilan berikutnya, warga Star, saya infokan saja untuk Anda, kalau di era serba digital sekarang ini, Radio Star FM juga berkembang dengan beragam inovasi, yang salah satu diantaranya adalah dengan menghadirkan program bernama Star Kids, di mana lewat program ini kami membuka studio kami untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran ya. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK juga SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Dan ini hanya cukup dengan Rp10.000 saja per siswa. Sekolah putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM ya. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi yang lebih lengkap lagi. Baik, tampilan berikutnya yang sudah siap melanjut koplo time ada Vita Alvia, Tiara.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: The hell.

105 kembali Mas Tarfam. Yang baru saja Anda dengar ini merupakan satu kemarin juga baru kali terputar pertama di program Starge 2 ya. Kemunculan duet antara Juan Reza bersama Faris Adam lewat satu nomor bertajuk Stay Chubica. Nomor ini sendiri itu secara resmi dilepas pada akhir Juli sampai dengan Agustus 2026 ini ya. Nomor ini sendiri juga hadir menyusul popularitas karya-karya mereka sebelumnya di media sosial antara Juan Reza dan Faris Adam. Baik, kita masih lanjut tentu saja kebersamaan kita yang masih bakal melampaui 60 menit yang pertama, sementara kebersamaan kita 3 kali 60 menit. Berikutnya, saya sudah siap juga untuk segera hadirkan tampilan yang lain. Ada duo racun, sebuah nomor lama ini, tapi masih enak didengar sampai dengan sekarang dengan Sorry Jack.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the hole.

95,5 Star FM. Kita baru dengar satu lagu pop Sunda yang cukup legendaris begitu, Jayanti, yang dibawakan oleh seorang pedangdut sekaligus presenter. Dia adalah Wika Salim yang kali ini menghadirkan inovasi di industri musik tanah air dengan merilis ulang lagu ini dalam versi orkestra gitu ya. Dia menghadirkan nuansa megah juga elegan tanpa menghilangkan karakter asli yang telah melekat di hati para penikmat musik. Nah, lewat Jayanti

Jayanti. Hasilnya adalah sebuah karya crossover yang tetap menghormati identitas lagu namun terdengar lebih modern dan berkelas gitu ya. Dan melalui lagu ini sendiri, Wika Salim berharap bisa memperkenalkan kembali salah satu lagu pop Sunda ikonik kepada generasi muda dengan pendekatan musikal yang lebih segar. Dia juga ingin menunjukkan kalau lagu-lagu klasik Indonesia itu bisa terus hidup ya dan berkembang melalui aransemen baru tanpa kehilangan nilai dan keindahan aslinya. Ya, Jayanti dari Wika Salim atau versi dari Wika Salim versi orkestra ini. Terus bawa kita melaju sampai menit yang ke-15 saat sekarang dari 3 sore waktu Star FM. Tentu saja kebersamaan kita masih cukup panjang dan leluasa. Ini kita bakal beralih dari Wika Salim ke Evita Mala yang di tahun 2026 ini punya lagu kelanjutan lawasnya. Kalau dulu dikenal dengan Selamat Malam, di tahun ini Evita Mala punya rilisan Selamat Malam 2.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Get in the hole.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: In the house.

105,5 Star FM untuk sebuah nomor dengan tajuk Ditinggal Rapi ini. Saya ketemu dengan Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situ Bondo gitu ya. Versi yang saya hadirkan dari Maggie Diaz. Baik, terima kasih Ibu Nini. Saya juga bakal informasikan untuk Anda warga Star, jangan sampai lupa untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 yang akan datang bersama Star FM dan KFC ya. Karena Anda bisa ikuti lomba mewarnai bersama dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Harinya Minggu 20 September 2026 dari jam 7 pagi sampai dengan selesai tentunya. Anda bisa ikutkan sesuai dengan usia putra-putri Anda yang terbagi dalam dua kategori. Kategori A untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun. Kategori B untuk usia 7 sampai 8 tahun. Para pemenang nantinya bakal berkesempatan ya untuk mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua ataupun pendampingnya karena bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putri Anda karena kuota terbatas. Nah, untuk pendaftaran bisa segera hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau bisa langsung WA Star FM juga di 081-83-10755. Oke, sampai jumpa di hari lomba yang akan datang. 5:07 sore, saya sudah siap menyambung kemunculan Maggie Diaz dengan Syahiba Saufa bersama James Ape lewat Aku Ramundur Tepung Kanji.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Waduh, Bang Jono, sehat. Pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikota.
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Kita jeda dulu target sesi yang kedua ini dan kita masuk ke segmen Start of the Month yang bakal menghadirkan coklat yang pada Januari 2020 mengganti Jack Lyne di posisi vokalis dengan Ayu Ratna yang jebolan dari Garasi. Sedikit tentang Ayu Ratna, Ayu ini adalah peserta audisi Indonesian Idol di tahun yang kedua, tepatnya di tahun 2004. Tapi akhirnya Ayu ini malah terpilih sebagai pemeran utama wanita dan vokalis di film Garasi oleh Mira Lesmana. Penampilan perdana Coklat bersama Ayu adalah di bulan November 2019. Lagu Coklat yang dipopulerkan dengan vokalis Ayu Ratna ini adalah Anak Garuda versi baru atau Agresi. Kita simak suara Ayu Ratna dalam Anak Garuda.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Stargate in the home.

masih di Star G2, baru saja ada satu nomor yang kali pertama gitu ya dimainkan di program Star G2, meski lagu ini sebenarnya sudah rilis sejak 27 April gitu ya. Ini tampilan dari Sadewo bersama Banditos. Lagunya bertajuk Doro Racing. Jadi kalau didengar-dengar nuansanya masih serupa dengan Kicau Mania gitu ya. Meskipun pembawanya beda, jadi ada beberapa nomor yang kemudian mengikuti kesuksesan Kicau Mania. Ada Sapi Mania dan sekarang ada Doro Racing, itu yang paling tidak saya temukan gitu ya. Oke, terima kasih masih terus bersama Star G2 sampai dengan menit yang ke-28 dari 4 sore. Saya ketemu dengan Nana Rebecca yang dari kawasan Sidoarjo yang sudah bersama via WA menantikan satu lagu bertajuk Lali Rasani Tresno. Selanjutnya ada juga Mas Franky yang dari kawasan Bangil menantikan kehadiran Dara Ayu lewat Rana Duka. Dikirim sapaan buat Pak Asien, Ibu Susmia, Om Yudi, kemudian juga ada Mbak Ani, Albi Faisal, Mbak Yuni, Bu Nurul, kemudian Mas Iki, Mama Arum, Cak Kencur, Bu Lidik, dan semuanya saja diucap selamat beraktivitas gitu ya. Oke, saya bakal cek dulu Diskotika Star FM ya untuk Mas Franky, Rana Duka versi Dara Ayu, kalaupun tidak tertemukan yang dihadirkan nanti versi yang kami punya. Baik, kini kita simak dulu via Valen dalam Lali Rasani Tresno.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Stargate in the house.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya Standard Quality Management System ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM, teman harimu cerahkan duniamu. Hadirnya Luluk Darara dalam jajal kue tetiaku segera menghari kebersamaan yang sudah kita jalani sedari 2 siang hingga 5 sore ini yang tinggal 4 menitan ke depan. Setelah ini bakal ada Fira Zahra yang bakal hadirkan deretan lagu pop Indonesia sepanjang 3 jam ke depan di program favorit kita. Oke, terima kasih untuk sudah bersama. Saya Bang Jarom pamit sembari lepas sebuah nomor lama dari Jenita Janet. Gardu, Galau Merindu.

90,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga Star, ketemu lagi bareng favorit kita yang tampil hingga jam 7 malam ya, kalau hari Senin. Bertepatan juga dengan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia 81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Baik, durasi 2 jam berikutnya, saja musik Hariana Bangsa favorit kita siap tampil. Edisi Senin semangat juga. Jadi lagu-lagu yang terputar, ini tempo musiknya nge-beat up semangat ya. Kalau yang sendu-sendu, yang kalem-kalem disimpan dulu untuk hari selain Senin agita. Silakan tampil, silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari BIP dengan Satu Nusa Satu Bangsa. Kita ke track berikutnya, giliran Iwake featuring Ipang Lazuardi. Kata siapa?

0: salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.

105,5 Star FM. Lagu terbaru dari Kotak dengan Yola udah tampil ya. Kali ini warga Star, buat kamu yang tertarik dengan program Star Kids, apalagi di era serba digital ya, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Lanjut giliran Bondan Prakoso, pejuang garis finis.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

yang artinya orang-orang yang memakan dan membantu dalam praktek riba, mereka tidak dapat berdiri di akhirat kelak dari kuburan mereka, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang zalim, yaitu para pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik. Dan Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kelak mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka, sebagaimana saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang haram seperti orang-orang yang gila. Maka mereka akan disiksa di alam barzah atau alam kubur, dan juga pada hari kiamat.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

hari ke-17 Warga Star ngobrolin coklat band dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Tahun kemarin, band rock coklat turut memeriahkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-80 di Istana Merdeka Jakarta, yaitu Minggu sore 17 Agustus 2025. Coklat membuka penampilan mereka dengan membawakan lagu Kebiar-Kebiar, karya mendiang Gombloh yang sudah menjadi anthem wajib setiap perayaan kemerdekaan. Mereka kemudian melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Hari Merdeka, 17 Agustus tahun 45, ciptaan komponis nasional Husein Matahar, yang juga dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia. Selanjutnya, lagu patriotik Tanah Airku, karya Ibu Sud juga dibawakan dengan aransemen rock fresh khas coklat. Satu track by coklat kami hadirkan, Kebiar-Kebiar.

Master FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Tulus dengan Teh Hijau. Dua minggu berturut-turut ya di puncak top 10 favorit kita. Minggu lalu dan minggu sebelumnya. Tapi apakah untuk minggu ini masih sama? Nanti bisa warga Star kepoin di jam 7 hingga 8 malam. Baik warga Star, terima kasih banyak untuk kami yang sudah join di program favorit kita edisi malam hari ini ya. Kalender ke 17 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Saya jumpai, selamat malam, ada Arizatul di Pasuruan Kota. Aku hadir aja ya Kak Fira, siap, terima kasih. Kemudian ada Marcel Funice, hadir Kak Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Lagunya Teh Hijau barusan tampil by Tulus, terima kasih, Merdeka. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya bisa ganti request ya bro, karena track yang kamu pesan ini termasuk lagu melo, gak bisa diputar hari Senin. Selamat untuk istriku Devira Trisianti dan kedua putriku Indasari dan Quindra Princess Bara yang berhasil menjadi juara di perlombaan 17 Agustus ya. Lomba makan kerupuk, lomba bangkia, lomba berkelompok, lomba pancing botol, lomba lari kelereng, lomba tarik tambang, dan banyak lomba lainnya diikuti semua ya bro. Oke, untuk Mbak Fira selamat bertugas aja, terima kasih. Terus ada Solihin alias Mas Franky di Bangil. Lagunya udah tampil by Isyana Saraswati dengan Garuda di Dadaku. Mau tebarkan salam buat Sandi Aryansyah, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Toto Blendrang, Marcel, Putri Nur Karisma, Naswa, dan semuanya salam merdeka. Untuk Mbak Firanya semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ketemu juga dengan Aba Waisal di Gianyar Bali, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau, selamat bertugas ya sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Kali ini giliran Hiroaki Kato X Maizura, Laskar Pelangi.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Le?
6: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
5: Walah. Siapa Pak Le? Nih, lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
6: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
5: Loh Pak Le iki.
6: Kenapa?
5: Soso kena tilang kok kancaku loh.
6: Oh, so toh.
5: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
6: Yo, ngopo?
5: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
6: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
5: Lah ya iya.
6: Oh, sing tenane.
5: Ndur, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
6: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
5: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
6: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan we.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Stereo FM. Satu track by Tiara Andini dengan Flip It Out. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Tadi juga ada penampilan Nona dengan Hong yang dipesan by WA. Ada Furin di kawasan Bagel. Halo Kak Vira, Dirgahayu RI ke-81 tahun. Semoga makin jaya, pulih dari keterpurukan. Doa yang terbaik aja buat Indonesia yang tidak baik-baik saja menurutnya ya. Hai buat warga Star, selamat malam. Untuk Kak Vira ikut lomba apa aja ya? Kalau lomba di tempat saya sih kayaknya gak ada lomba deh hari ini gitu. Di tempat saya tuh lebih banyak persiapannya untuk karnaval. Mungkin lombanya dihapus kali ya. Jadi kayak kucuran dananya itu rata-rata buat karnaval, buat sound horror-nya itu loh, yang sampai 20 juta lebih. Ya itu makanya lebih banyak apa ya, iurannya itu gelontoran dananya ke karnaval, kayak kostum-kostum dan lain-lain gitu. Lombanya malah sepi, gak ada. Tapi kalaupun ada saya juga gak ikut sih, kan lagi hamil ya. Tapi kalau di Star FM saya ikut. Kalau di Star FM itu lombanya dari satu mingguan yang lalu sih. Itu baru diposting aja untuk konten hari ini ya, yang saya share di story WA-nya Star FM maupun di grup warga Star. Nah kalau lomba di Star FM saya ikut ya. Tapi tetap kayak saya lebih waspada juga. Maksudnya kalau lari ya tetap yang biasa gitu ya. Lomba makan kerupuk, terus lomba masukin paku atau pensil ke dalam botol, terus sama lomba jalan zigzag. Jalan zigzag itu kayak matanya ditutup itu ya. Ya itu sih 3 lomba yang saya ikuti di Star FM ya. Tapi saya gak ada yang menang, kalah semua. Iyalah, bumil ya. Jadi kalau saya cuma formalitas aja ngikutin lombanya, ngikutin iurannya juga. Tapi gak berharap menang juga, soalnya memang kan sedang gak prima ya. Dalam artian memang sedang ada yang dijaga gitu. Jadi gak terlalu all out. Lagunya Hong by Nona udah tampil. Makasih banyak, sehat selalu sampai hari-hari nanti ya Kak. Amin. Ada sound horror gak sih di daerah rumah Kak Vira? Di tempatku Swapi Pol Agustusan. Ada, tapi rata-rata itu bulan September sound horror-nya. Kalau bulan Agustus gini, tak lihatin itu kebanyakan pengajian malah. Iya, kayak pengajian di tempat-tempat apa ya, di desa-desa tetangga gitu ya. Itu ada pengajian, kalaupun lomba juga gak terlalu kedengeran saya. Kalau sound horror itu karnavalnya ya, rata-rata di September penutupannya. Dua hari gitu. Dua hari di tempat A, B, C, D, E, aduh. Pokoknya ditutup. Kayaknya kalau bulan September nanti saya gak bisa bawa mobil. Lah gimana, karnaval di mana-mana, terus mobil saya mau terbang gitu. Kayak denger apa gitu yang disuruh terbang gitu ya. Mobil terbang. Jadi ya gitu deh. Oke, terima kasih ya udah ngasih jempol manisnya di Facebook kami. Ada Ahmad Fares Fareski, Imam Azari, Nana Rebecca, Ava Republik, Kopler, Tony Azura, Klimat, Toto Rubianto, Aba Weisel, Solihin, Reni, Priyo, Marcel Funicia, Arizatul, Heri Susanto, Aska Khurunisa, Muhammad Soleh, dan Toto Blendra. Ngomong-ngomong warga Star, itu bisa dicek atau dikasih like ya untuk konten terbaru kami hari ini mengenai lomba Agustusan di Radio Star FM yang saya share di story WA, itu termasuk linknya. Bergeser kalau udah follow Instagram kami bakal langsung muncul ya, dan langsung dilihat aja keseruan kami lomba itu warga Star. 3 macam ya, termasuk ngeliatin saya juga yang lomba makan kerupuk, lomba masukin paku atau pensil dalam botol, terus juga lomba jalan zigzag, tapi saya kalah semua ya. Kursar FM, apakah ada yang menang? Coba dicek itu apakah ada yang menang apa enggak. Jangan lupa kasih tanda jempol dan tinggalkan komentar di situ ya.
Sementara di Instagram dulu, mungkin besok atau lusa itu baru diposting di TikTok gitu. Kalau ngobrolin soal lomba, mungkin lusa ya, pas hari Rabu di fun polling favorit kita, itu kita ngobrolin lomba. Kan barusan saya yang ditanya ya, kayak Kak Fira abis ngikutin lomba apa aja. Nah itu kan udah saya sebutkan. Coba warga Star lusa hari Rabu, nanti tak tanya balik ya. Kira-kira warga Star udah ngikutin lomba apa aja di bulan Agustus ini, warga Star? Ya dalam rangka kemerdekaan RI gitu, memperingatinya ya. Udah ngikutin lomba apa aja? Itu hari Rabu, fun pollingnya itu. Kita lanjut giliran Saikoji. Hola.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Yo, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
7: Aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
8: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
7: Terserah.

0: Aduh, sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Esther Evel. Warga Ster, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star ya. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Selanjutnya, Bunga Citra Lestari, Trauma.

105.5 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 7 malam. Abis ini kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

105.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat malam warga Star, berjumpa kembali di hari Senin, berjumpa lagi dengan Fira Azahra di Top 10 favorit kita. 10 top request untuk minggu ini bakal kami hadirkan hingga jam 8 malam ya, dari peringkat 10 hingga jawara. Baik warga Star, kita flashback ya, minggu lalu yang menjadi jawara itu kan Tulus ya, dengan Teh Hijau. Apakah masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga akhir nanti. Dan jelas minggu ini ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart karena udah minimnya request dari kamu. Yang pertama Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Kemudian Enau X Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Terus yang ketiga Hi-Fi dengan Main. Langsung saja kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Antrian nomor 9.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

Star FM. Ada tiga lagu yang barusan tampil warga Star adalah new entry untuk minggu ini. Jadi new entry minggu ini ada tiga lagu ya. Di peringkat 10, Delantis, Jangan Terlalu Posesif. New entry kedua di peringkat 9, ada Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. New entry ketiga di peringkat 8, ada Kotak dengan YOLO. Besok bakal saya polling di polling lagu baru ya. Tiga lagu yang menyerbu masuk ke top 10 favorit kita untuk minggu ini edisi 17 Agustus 2026. Ya, warga Star, untuk program ini hanya program chart top 10 favorit kita dan gak terima request lagu maupun salam-salam ya. Kalau mau request lagu atau salam-salam ada programnya. Favorit kita sendiri untuk Papindo Baru 5 sore hingga 7 malam ya. Hari Senin sampai Jumat itu bisa kamu ikuti. Kecuali Senin malam 7 hingga 8 malamnya ini gak bisa request lagu dan salam-salam. Karena lagu-lagunya sudah kami persiapkan sebanyak 10 lagu ya. Dari peringkat 10 hingga Jawara tiap minggunya.

0: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
8: Cak Pri.
9: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
9: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Star FM, the real music.
11: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Cek, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Top 10 favorit kita. ...105.5 Star FM.
9: Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.

0: Kolima Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di penghujung untuk top 10 favorit kita, dan waktunya ngebocorin ya, kira-kira siapakah jawara untuk minggu ini. Sebelumnya saya review di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10, new entry pertama kita ada The Lantis, Jangan Terlalu Posesif. New entry kedua di peringkat 9 ada Budi Doremi dengan Cinta Diri Sendiri. Kemudian new entry ketiga di peringkat 8 ada Kotak dengan YOLO. Terus Ivan Seventeen, Apa Kabar di peringkat 7. Peringkat 6 diisi Funky Corporal, Terus Melangkah. Nona Hong di peringkat 5. Peringkat 4 ada Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah. Lanjut Tulus Teh Hijau di peringkat 3. Dia barusan tampil posisi runner-up ya, alias peringkat 2 ada Fatin dengan Tidur Siang. Habis ini jangan sampai pindah frekuensi, warga Star, masih ada Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini

0: favorite songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

0: Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Salam malam warga Star. Selamat datang di program Rock Hit edisi 17 Agustus 2026 ya, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia 81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Udah ngikutin lomba apa aja warga Star hari ini? Apakah ada lomba? Atau warga Star udah ngikutin karnaval? Udah ngikutin apa lagi ya? Upacara. Ada upacara gak sih hari ini? Atau mungkin pending ya, maksudnya itu ada Kak Fira agenda lomba, agenda karnaval, agenda sound horror, tapi gak kemarin, gak hari ini. Masih minggu depan, atau masih bulan depan gitu ya. It's okay. Yang jelas, kalau saya udah ngikutin lomba, lomba makan kerupuk, lomba masukin pensil ke dalam botol, lomba jalan zigzag ya. Tapi lombanya di Radio Star FM bersama dengan rekan-rekan kru ya, dan juga tim security-nya Star FM sama anak-anak magang ya di Star FM juga. Gitu, itu ada di story WA kami, saya share link-nya. Udah kami posting di Instagram kami, kalau warga Star udah follow media sosial kami, khususnya Instagram, bakal bisa ngelihat untuk postingan lomba Agustusan di Radio Star FM ya. Yang jelas dari ketiga lomba itu saya kalah semua ya. Ya Bumil, gimana lagi dong? Ada yang dijaga gitu ya. Formalitas aja ngikutin ya, udah iuran gitu ya. Jadi ya udah, kita ngikutin aja tapi enggak berharap menang. Enggak menang beneran. Awas aja tahun depan ya. Tahun depan kan insyaallah udah ini ya, udah free. Harus bisa. Yaudah warga Star. Masih nuansa merah putih, nuansa kemerdekaan RI ya, yang ke-81 tahun. Kita bisa menikmati program Rock Hit seperti biasa hingga jam 10. Silakan hadir di WA 081-831-0755. Via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Dua jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Udah dibuka dua penampilan, pertama tadi Eyes of Shiva dengan Kami Sama. Kemudian versi live ya, untuk track keduanya kami hadirkan dari Dragon Force dengan Through the Fire and Flames. Lanjut ke track berikutnya, kali ini giliran Pink Floyd, Wish You Were Here.
1: And discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. No, it isn't.
1: I'm sure of it.

0: Awalnya pas perjuangan yo mandi rek.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky Hits coming your way.

Star FM. Pesanan by WA warga Star by Kansas dengan Karyon Wewasan. Gapak kita kembali 31, lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Yuk warga Star, yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, hari Minggu 20 September 2026 mulai 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak ya. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Sekarang pesanan via Facebook dari Foo Fighters, The Pretender.

105.5 Star FM, the real music.

0: Yuk.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
0: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
0: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
0: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
6: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
5: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
6: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
5: Iklan di mana?
6: Di radio Star FM aja pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
5: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
6: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
5: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
6: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
5: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.

105.5 Sir FM, the real

107.5 Star FM. Terakhir yang dipesan by WA, A Day to Remember dengan Pernia. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Dan sekarang waktunya menyapa warga Star yang sudah join ya, udah gercep join di program ini hingga kelar jam 10 malam. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Chris Wislick, hadir Kak Vira. Nikmati satu lagu di antara dua pilihan, The Rasmus atau Simple Plan. Tadi sih yang kami hadirkan Simple Plan dengan Welcome to My Life. Makasih ya Kak dan selamat malam. Ada juga Kak di Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Peki merdeka. Malam Kak Vira ikutan gabung sambil ngemil sego bancaan plus pencet. Enak bro, pencetnya. Kalau sego bancaan saya juga tadi siang ngemil sego bancaan ya. Lagunya udah tampil Eyes of Shiva dengan Kami Sama di awal. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak mau nanya kenapa? Adik bayi lagi ngapain pas mamanya muterin lagu metal? Saya masih belum bisa ngerasain ya, the bayi lagi apa gitu, karena masih belum 20 minggu juga ya. Kalau kata dokter sih sekitar 16 hingga 20 mingguan ya, atau usia 4 sampai 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan lah, itu baru bisa merasakan bayinya lagi ngapain gitu ya, nendang-nendang kayak atau apa gitu. Kalau saya sekarang masih 14 minggu berjalan ya, atau 3,5 bulan. 2 minggu lagi baru 4 bulan, itu mungkin baru bisa merasakan sedikit banyak sentuhan the bayi di dalam ya, lagi ngapain gitu. Tapi kata dokter ya, usia 5 bulan itu udah mulai bisa mendengar gitu warga Star, meskipun di dalam perut ya, udah bisa dengerin suara yang di luar. Kebayang gak sih kalau saya tiap hari siaran musik rock gitu ya, terus di ruang siaran itu kan sering tak fullin volumenya kalau lagi siaran sendiri gitu. Ini the bayi tiap hari dengerin musik rock waktu dalam kandungan gimana ya? Apakah aman ya? Soalnya yang direkomendasikan itu kan musik klasik ya, kayak komposisi klasik di morning classic gitu loh warga Star yang pagi hari, atau kayak lagu-lagunya Tom and Jerry. Gitu. Ini tiap hari malah dikasih musik metal ya. Mungkin nanti kalau udah gede kesukaannya metal kali ya. Ya gimana orang masih dalam kandungan udah didengerin musik metal terus gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga Ayu Mamsin ILKJ di Jombang hadir. Lagunya udah tampil Colony by In Flame. Terima kasih. Ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Lagunya Pink Floyd dengan Wish You Were Here udah tampil di awal. Terima kasih. Selamat malam buat Imam Azhari di Mojoanyar, Mojokerto hadir. Lagunya The Pretender by Foo Fighters udah tampil. Terima kasih. Kemudian ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo hadir. Lagunya Dragon Force dengan True Fire and Flames udah kami hadirkan tadi. Yang versi live ya bro, biar lebih bervariasi tiap harinya. Terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang di Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Untrack dengan Be All and All. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar, Marcel Furnicia, Chris Wislick, Tony Azura, Wawawawa, Robert Cavalera, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Fira, makasih banyak ya. Sama-sama. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir. Memesan Kansas dengan Carry On Wewesan udah tampil. Spesial buat Tombonati, Arfi Florinen, Toto Blenderang, Eko Metu, Anwar Eko. Don Viranya, makasih. Sama-sama. Lanjut, selamat malam buat Tony Azura di Tanggulangin, Sidoarjo, hadir Luna Vira. Lagunya Angra dengan Nothing to Say dipersiapkan. Terima kasih. Selamat malam buat Albi Faizal di Wiyong, Surabaya, hadir. Lagunya A Day to Remember by... Sorry. A Day to Remember dengan Paronia udah kami hadirkan barusan ya. Terima kasih. Selamat malam buat Ilham Nazaril di kawasan Mojokerto hadir. Agustus full jalan buntu plus horek. Nah itu bro yang saya khawatirkan ya. Saya gak bisa bawa mobil. Lah gimana orang jalan-jalan banyak yang ditutup ya.
Lagunya Within Temptation atau Epica, terserah judulnya ngikut penyiarnya aja. Makasih ya Mbak, bentar lagi jadi ibu. Alhamdulillah, semoga dilancarkan ya. Kalau Within Temptation sih di WA, itu ada mau pesan dengan Restless. Abis ini kami hadirkan dengan track tersebut ya, Bro Ilham. Terima kasih. Ketemu dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Mau pesan Within Temptation dengan Restless abis ini tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Fisli, Mas Frankie, Eko Metu, buat non viranya terucap selamat beraktivitas. Dan semoga sehat selalu, gak lupa ucapkan Dirgahayu Negeriku ke-81. Terima kasih. Ada juga Gandhi. Gak terasa hampir 10 tahun gak mendengarkan Sarefan. Saya juga bro. Gak kerasa udah 14 tahun siaran di Radio Star FM gitu ya. Kalau kamu gak mendengarkan, kalau saya siaran ya. Oke, terima kasih. Satu lagi saya sapa, ada Rofi di kawasan Bangil, hadir. Selamat malam Cece Fira Pau. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Lagunya Muse dengan Hysteria udah tampil. Mau kirim salam buat my wife, selamat beristirahat. Buat Cece Viranya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Cece, Pukeci. Menuju ke track berikutnya, sudah kamu pesan kali ini giliran Within Temptation, Restless.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

Nothing to Say yang dipesan by Facebook by Anggra warga sayang. Lagu ini secara resmi itu sebenarnya nggak dirilis sebagai physical single warga sayang untuk promosi radio gitu ya. Namun lagu ini tuh diakui secara luas sebagai salah satu signature hits terbesar sepanjang sejarah band ini warga sayang. Lagu berdurasi sekitar 6 menit ini menjadi opening track yang ikonik setelah intro Crossing pada album kedua mereka yang monumental Holy Land pada tahun 96. Ada beberapa alasan ya di mana Nothing to Say ini dikategorikan sebagai lagu hit dan sangat penting bagi Anggra sendiri. Di mana lagu ini termasuk menjadi lagu wajib di setiap konser mereka karena hampir tidak pernah absen dari setlist panggung mereka ketika konser. Irama double bass drum yang cepat khas musik power metal berpadu dengan ketukan perkusi tradisional Brazil menjadikannya lagu pembuka atau lagu penutup favorit yang selalu membakar semangat para penonton di setiap konsernya. Faktor lainnya di mana lagu ini menjadi standar tinggi power metal dunia ya. Lagu ini ditulis oleh trio legendaris Andre Matos di vokal, Keiko Laurer di gitar, dan Ricardo Convenceri di drum. Komposisinya sering dijadikan parameter teknis tingkat tinggi bagi pecinta musik metal karena menggabungkan vokal melengking tinggi atau high pitch yang sangat sulit ditiru milik mendiang Andre Matos. Riff gitar neoklasikal yang super cepat dan rumit dari Keiko Laurer. Perpaduan unik antara musik metal Eropa Barat dengan ritme kultural Amerika Latin. Lagu ini juga masuk dalam berbagai album kompilasi terbaik warga sayang. Meskipun album Holy Land lebih condong memilih lagu Make Believe sebagai video klip atau kompilasi komersial di televisi kala itu, Nothing to Say, track yang barusan tampil, itu tetap dimuat dalam album live terbaik mereka seperti Holy Life pada tahun 97 dan juga Rebirth World Tour Live in Sao Paulo di tahun 2001 di berbagai platform streaming musik global. Lagu ini juga selalu konsisten bertengger di daftar lagu terpopuler yang paling banyak didengarkan oleh para penggemar Anggra. Apakah juga termasuk kamu? Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Vira Zehra. Spesial edisi kemerdekaan RI yang ke-81 bertepatan aja ya. Jadi hari ini sebenarnya pakai seragam sih, cuman karena momentumnya kemerdekaan RI 17 Agustus. Jadi hari ini saya memakai baju warna merah. Merah marun sih. Bukan merah terang ya. Kalau yang di lomba itu merah terang, merah putihnya. Tapi ini merah marun. Soalnya kenapa? Baju-baju saya udah mulai enggak muat ya. Jadi pakai yang muat-muat aja. Yang perutnya masih muat ya. Ini warna merah marun. Nyari yang warna merah terang kayak bendera merah putih udah enggak muat. Yaudah sekarang waktunya menyapa warga star kembali yang sudah bergabung ya. Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Andro di kawasan Surabaya. Selamat malam Sarah.

lagunya Halloween yang Victim of Fate abis ini tampil ya bro. Mau kirim salam buat warga Star FM di grup WA, matur kamsia Kak Vira cantik, sama-sama. Terus ada Tidy Night di Tanggulangin Sidoarjo, hadir ikutan aja ya. Aku suka sama lagu Green Day dengan 21 Guns ya. Dia menjadi soundtrack di story WA-nya Star FM. Thank you. Ketemu dengan Agus Dead Crane, selamat malam. Lagunya Shadowfall in FNG. Abis ini tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Mas Frankie di Bangil, hadir. Lagunya Slipknot yang Snuff. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Tombonati, Arfi Florinen, Pak Eko Metu, Putra Petir, Hendri, Rohim, Toto Blendrang, Anjar Kusuma. Selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus selanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Ada juga Putra Petir, memesan Manowar dengan Fight Until We Die. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Mau pesan Within Temptation dengan Restless, udah tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fisli. Mas Franky, Eko Metu, buat non viranya terucap selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Gak lupa ucap Dirgahayu Negeriku ke-81 ya, terima kasih. Selamat malam buat Tombonati di kawasan Trete. Minta And Sweet Me by Necros. Buat Robert Cavalera, Arfi Florinen, Ayub Mamstin, Eko Metu, Toto Blendrang. Mbak, wis bayaran dah? Belum bro, bayarannya tanggal 1. Tanggal 1 atau pertanggal 1 tiap bulannya. Sekarang kan masih pertengahan bulan ya bro. Jadi belum bayaran. Kenapa gerangan kok nanyain bayaran? Gajian kan maksudnya. Dalam rangka apa tiba-tiba banget gitu? Pertengahan bulan ya. Wes bayaran tambah. Nyapore. Oke, terima kasih. Ada juga Fajar di kawasan Sragen, Jawa Tengah, hadir. Lagunya Iron Maiden dengan Power Slave. Terima kasih. Kemudian ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Fira, memesan Evanescence dengan Lithium. Sedang menyaksikan channel YouTube horor. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu juga dengan Echa di Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira, aku Echa. Sekian lama baru gabung di Radio Box dengerinnya. Apakah masih dengerin bro, sis ya, sis Echa? Ini atensinya udah 1,5 jam yang lalu. Semoga masih dengerin ya. Lagunya dari 30 Seconds to Mars dengan Kings and Queens udah tampil. Mau kirim salam buat Pak Satpam, semangat kerjanya meskipun hari libur tetap masuk ya. Buat semuanya salam kangen, untuk Mbak Fira sukses selalu, murah rezeki, sehat terus sama Debay sampai lahiran. Amin. Terima kasih. Ketemu dengan Hamba Tetap Wawa, memesan One versi Korn Kakak. Terima kasih. Kayaknya hari ini banyak yang libur kerja ya, makanya langsung nongol semua ya. Pasukan Rock Hits ya. Lanjut ada Adi di Mojokerto, hadir ikutan aja, terima kasih. Selamat malam buat Johnny Petrucci, pemesan Alcatraz dengan Jet2Jet, terima kasih. Terus ada Satria Putra, memesan Sandria dengan Raven Heart, terima kasih. Ada juga Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kali ini memesan Kaliban dengan The Shadow yang kami persiapkan. Kak Fira sekarang kok gak pernah live? Live TikTok maksudnya. Jujur li kalau 3 bulan kemarin ya, itu saya mual muntah terus ya. Jadi ya kalau live kan ketahuan kalau saya lagi muntah-muntah ya. Jadi sempat gak live itu karena masih trimester awal ya. Jadi sering mual muntah. Gak enak gitu kalau saya bolak-balik ke toilet.
kalau pas lagi live. Ya sekarang sih udah masuk trimester kedua dan mual muntahnya udah mulai berkurang ya. Cuman ngos-ngosan. Kan makin gede gitu. Jadi nanti kalau saya live ya itu makin banyak ngomongnya. Terus ngos-ngosan. Coba penyiar yang lain yang ditanyain ya. Kalau alasan saya sih itu. Sementara Bumil save energy ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tumiem Virgo hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Kemudian ada Yudi di kawasan Pengkolan Sidoarjo hadir. Selamat malam Kak Fira. Mohon maaf gak ikutan request. Sementara hanya mengungkapkan perasaan senang dan bahagia saja. Entah kenapa atau memang hanya saya yang dengerin Star FM kalau pembawa acaranya Kak Fira selalu betah gitu ya. Kok bisa bro? Thank you very much. Doa terbaik untuk Kak Fira dan keluarga semuanya. Selamat buat kado terbaik di tahun ini ya Kak. Sekali lagi mohon maaf ketikannya banyak. Ada yang lebih banyak, lebih panjang dari kamu bro. Gak apa-apa. Kalau saya gak apa-apa. Dulu saya juga pernah menjadi pendengar radio gitu ya. Nah ketika saya menjadi pendengar, saya tuh gak suka kalau penyiar itu cuma ngebacain dikit sedikit dari atensi saya gitu. Yang dibacain cuman nama, request, salam kadang dibacain kadang enggak, kadang cuman separuh gitu. Kadang saya nanya-nanya itu enggak dijawab gitu. Itu paling kesel ya. Makanya ketika saya jadi penyiar, saya yang saya sukai ketika saya jadi pendengar ya. Yang diinginkan pendengar tuh kayak gini loh, A, B, C, D, E gitu. Itu saya laksanakan ya. Kalau penyiar yang lain enggak seperti saya ya udah. Yang penting kalau saya ya gitu deh. Apa yang saya inginkan ketika jadi pendengar ya, diperlakukan seperti apa oleh penyiarnya, itu yang saya lakukan kepadamu pendengar. Thank you. Terus ada Aswar Solihin. Selamat malam Mbak Fira. Selamat malam juga rocker sejak sebelum lahir Dubai. Meski sudah jarang request, saya masih sering dengerin Star FM. Terima kasih banyak buat Nona Alvira. Thank you very much buat sorotan semua warga Star ya. Terima kasih. Ini belum lahir tapi banyak yang nyalamin ya. Dubai. Entah rockernya cowok apa cewek ya. Kalau cowok apa? Cowok apa ya? Pokoknya kalau cewek lady kan, lady rocker ya. Kalau cowok apa sebutannya? Warga Star. Kemudian ada John Sableng di kawasan Sidoarjo hadir memesan si semua fade down dengan Aerials. Terima kasih. Ya udah sekarang comeback ke track berikutnya warga Star yang sudah kamu pesan by WA dari Halloween, Victim of Fate.

Hari ke-17 Warga Star ngobrolin Coklat Band dalam sesi Star of the Month. Tahun kemarin band rock Coklat turut memperingatkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-80 di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu sore 17 Agustus 2025. Saat itu, Coklat tidak hanya membawakan lagu nasional, tapi mereka juga menampilkan karya mereka sendiri seperti lagu Segitiga dan Karma. Sebagai penutup, Coklat membawakan anthem legendaris mereka berjudul Bendera. Lagu penuh semangat kebangsaan ini dilantunkan tepat setelah Sang Saka Merah Putih diturunkan oleh 76 pasukan Paskibraka terpilih dari 38 provinsi Indonesia. Kehadiran Coklat Band di Istana Merdeka itu menambah semarak upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-80 dengan sentuhan musik rock yang membangkitkan semangat kebangsaan. Salah satu lagu dari Coklat kami hadirkan dengan judul Segitiga.

Star FM. Ada satu tadi pesan by WA dari Kaliba dengan The Shadow. Warga Star di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, para murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti, siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjutnya ya. Kita lanjut warga Star yang satu ini, In Effigy by Shadowfall.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.
5: Senada 105 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam. Jadi waktunya saya sudah habis buat menemani warga Star pada kesempatan malam hari ini. Ya mungkin udah mulai persiapan besok pagi, udah harus bekerja lagi setelah long weekend ya. Liburan panjang dari hari Sabtu, Minggu, Senin. Besok masuk kerja lagi. Ya gimana kalau gak kerja gak dapet duit ya. Yaudah warga Star, dang bubuk ya. Semoga besok gak kesiangan bangunnya. Mohon maaf ya untuk malam hari ini, banyak banget lagu-lagu sempat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Semoga besok bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Ada giveaway ya untuk esok hari. Yaudah, warga Star, selamat beristirahat. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang sudah kamu pesan by Facebook, by Korn, dengan Wine. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, pagi hari yang indah ya. Kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui Press the Lord program. Saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini ya Bapa, kami mau memulai Press the Lord program. Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

105,5 Star FM. Mari pendengar terkasih, kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa.

Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menasehati kami, menegur kami. Biarlah firman-Mu menuntun dan memimpin hidup kami, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua. Biarlah firman-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saat ini kebebasan dianggap sebagai hak mutlak setiap orang ya. Mereka bebas berpikir, berbicara, berekspresi, memilih orientasi hidup, bahkan menolak nilai-nilai yang ada. Mereka menggunakannya untuk mencari eksistensi diri, status sosial, prestasi dan materi. Sebab semuanya itu mendatangkan kemerdekaan. Sebaliknya, hidup penuh tekanan dan tuntutan. Pendengar terkasih, identitas Kristen tidak dibangun menurut opini orang ya, melainkan Kristus. Sebab kebebasan sejati bukan berarti bebas melakukan segala keinginan, melainkan bebas dari kuasa dosa, rasa bersalah, kepalsuan, ketakutan juga pencitraan. Kemerdekaan sejati adalah bebas dari segala macam bentuk tekanan dan tuntutan dunia, dari standar-standar kemuliaan yang palsu. Hanya dengan hidup bersama Tuhan, kita beroleh karunia kemerdekaan sejati. Sebab di dalam Tuhan, identitas kita ditentukan oleh kasih Allah, bukan penilaian orang. Nilai kita tidak bergantung pada pencapaian duniawi. Kita tidak perlu lagi dikuasai ketakutan akan kegagalan ataupun penolakan. Bersama Tuhan kita boleh menuai buah ketenangan batin, keberanian untuk berkata tidak kepada gaya hidup palsu, merasa puas menjadi diri sendiri sesuai rancangan Tuhan, tak mudah goyah oleh penilaian atau hinaan. Karena kemerdekaan dari Tuhan bukan sekedar memberi kebebasan dari dosa, melainkan juga menuntun hidup dengan arah kasih dan pengharapan. Pendengar terkasih, kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan segala yang dunia suka, ya. Melainkan bebas dari segala yang dunia paksa. Perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan perbudakan dosa. Perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan paling parah diakhiri dengan kematian. Namun, perbudakan dosa menyebabkan kita menderita di neraka. Terbakar dalam api yang tak pernah padam untuk selama-lamanya. Kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan sedang sekarat.
baik pikiran, hati, kehendak dan hidup kita semuanya itu telah jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen secara positif seharusnya tidak terus-menerus hidup dalam perasaan ya bersalah ketika ia percaya. Orang Kristen bukan hanya diselamatkan atau dibebaskan dari perbudakan dan penghukuman, namun secara positif mereka telah diampuni atau dibebaskan dari keberdosaan. Nas yang kita baca ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kehadiran Roh Allah di suatu tempat atau di dalam pribadi manusia mampu memerdekakan manusia itu dari suatu belenggu dan kuasa maut dan dosa. Roh Allah berperan membebaskan kita dari jerat dan kuasa dosa itu agar kita bisa merdeka. Merdeka adalah pengharapan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun atau bangsa yang dengan rela diperbudak oleh dosa atau orang lain. Kemerdekaan adalah hak bagi setiap orang, ya. Pendengar terkasih, banyak orang jujur karena takut polisi. Banyak orang tertib karena takut dilihat orang lain. Banyak orang kelihatannya saleh karena ingin dilihat tetangganya. Orang-orang yang seperti itulah yang sesungguhnya masih di bawah jerat dosa. Mereka mendustai dirinya, orang lain dan juga Allah. Mereka melakukan yang baik hanya untuk dilihat orang lain dan sebenarnya jauh dari Allah. Orang Kristen sejati adalah orang-orang yang telah dimerdekakan lewat kematian Kristus, sehingga dia mampu melakukan kehendak Tuhan yang bukan lagi didorong oleh pandangan orang-orang sekitar. Maka setiap orang yang ingin dibebaskan, terimalah Roh Kudus masuk dalam hati dan kehidupan kita. Kemerdekaan begitu penting ya dalam cara kerja Allah di dalam hati dan di tengah dunia kita. Hikmat sejati darinya membawa kepada kemerdekaan rohani. Tetapi hikmat yang palsu menjerumuskan orang kepada penindasan, di mana Roh Allah ada, kata Paulus. Di situ ada kemerdekaan dari dosa, kematian dan penghukuman. 2 Korintus 3 ayat 17. Ketaatan kepada suara Allah dan kehendaknya akan menghasilkan kemerdekaan, ya. Namun demikian pula sebaliknya, ketika kita mengabaikannya dan menolak undangannya, kita terjerumus dan terkurung. Allah membebaskan dan mengubah kita dengan Roh-Nya, ayat 18 ya. Tetapi dosa dan pemberontakan menjebak kita. Pendengar terkasih, kadang kita mengira bahwa Allah membatasi kesempatan dan menghalangi kesenangan kita, ya. Namun sesungguhnya Dialah satu-satunya yang dapat menuntun kita menuju masa depan yang tak terbatas dan kepada kemerdekaan sejati. Dalam hal apa Anda merasa terjebak dalam hidup? Bagaimana Anda merasakan kerinduan Allah untuk membawa Anda kepada kemerdekaan? Mari pendengar terkasih ya. Kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan segala yang dunia suka, melainkan bebas dari segala yang dunia paksa. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM masuk dalam kerajaan damai-Mu. Mari pendengar terkasih, temukan damai sejati hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu bagi yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita. Kami persilahkan bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan mau mendengarkan melalui streaming kami, bisa mendengarkan melalui aplikasi Radio Box ya, atau melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita dengarkan telaga dengan tema disiplin dalam pernikahan.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang disiplin dalam pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang disiplin dalam pernikahan. Boleh Pak Paul sampaikan mengapa topik ini penting untuk kita angkat, dan apa saja Pak Paul disiplin yang diperlukan dalam sebuah pernikahan?
1: Biasanya kata disiplin mengingatkan kita akan masa kanak-kanak ya Pak Nicholas, baik itu di rumah maupun di sekolah. Namun sesungguhnya disiplin bukan hanya diperlukan pada masa kanak-kanak, tapi juga pada masa dewasa, baik itu di tempat kerja maupun di dalam rumah tangga. Nah, pada kesempatan ini, secara khusus kita akan melihat disiplin dalam pernikahan. Ternyata sehat atau tidak sehatnya pernikahan bergantung pada disiplin di dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tanggung jawab, Pak Nicholas. Baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai contoh, di dalam pernikahan yang tradisional, suami menjadi pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dan keduanya sebagai orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak dan terlibat dalam upaya membesarkannya. Pernikahan tidak mungkin sehat bila misalkan ya, suami tidak mau bekerja atau tidak dapat mempertahankan pekerjaannya, atau istri menolak untuk mengurus rumah tangga, atau ayah tidak mau terlibat dalam membesarkan anak dan memaksa ibu untuk mengurus anak. Bagaimana kita ketahui, untuk bertanggung jawab diperlukan disiplin. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, bila itu adalah tanggung jawab, maka kita mesti melakukannya. Nah, ini adalah hal pertama yang mesti kita perhatikan dalam disiplin pernikahan, Pak Nicholas.
0: Jadi intinya adalah masing-masing pihak mengingat dan melakukan dengan setia tanggung jawabnya ya Pak Paul ya. Karena tadi Pak Paul sebut ada pernikahan dalam bentuk yang lebih tradisional, mungkin dalam keluarga yang saat ini mungkin lebih modern juga tetap diperlukan tanggung jawab itu.
1: Betul, misalkan dalam pernikahan yang lebih modern di mana baik suami maupun istri adalah pencari nafkah, nah sudah tentu tuh kedua-duanya juga mesti bertanggung jawab atau berbagi tanggung jawab dalam hal pekerjaan rumah, dalam hal membesarkan anak. Tidak bisa misalkan suami berkata, saya sudah kerja, ya udah saya hanya mau diam di rumah, saya tidak mau lagi untuk melakukan apa-apa, membantu istri di dalam pekerjaan rumah. Tidak bisa begitu ya, jadi dia harus juga mengurus rumah tangga. Atau istri tidak bisa berkata, ya saya sudah bekerja, maka saya pulang ke rumah, saya mau santai, saya tidak mau mengerjakan tugas rumah sama sekali, dan membebankan semua tanggung jawab pada suami untuk membesarkan anak, mengurus anak. Tidak bisa begitu. Jadi sekali lagi, dua-dua mesti berbagian dalam tanggung jawab rumah tangga. Nah, kita ini jadi mau menekankan betapa pentingnya disiplin ya dalam hal mengurus rumah dan dalam hal membesarkan anak.
0: Jadi ini bisa disesuaikan ya Pak Paul ya, dengan perubahan atau situasi dalam setiap keluarga.
1: Betul, betul. Jadi ini memang bisa disesuaikan dan disepakati, karena memang ya nggak sama ya setiap pernikahan. Tapi yang penting adalah setelah disepakati, maka kedua-duanya harus melakukan bagiannya. Mesti ada disiplin di dalam hal tanggung jawab.
0: Selain dalam hal tanggung jawab, apa lagi Pak Paul yang perlu disadari oleh setiap pasangan?
1: Yang kedua adalah emosi, ya. Baik suami maupun istri harus berdisiplin diri, menguasai emosinya. Pernikahan dibangun dan dipertahankan lewat penguasaan diri. Tanpa penguasaan emosi, relasi niscaya hancur. Kadang konflik terjadi, dan kata-kata meluncur keluar tanpa kendali. Alhasil, hati terluka, meninggalkan bekas yang dalam. Itu sebab perlu disiplin dalam berkata dan beremosi di dalam pernikahan.
0: Setiap kita tentunya juga berbeda ya Pak Paul dalam kemampuan kita mengontrol emosi dan kata-kata kita. Di sini berarti Pak Paul ingin menekankan bahwa kita harus ingat bahwa kata-kata itu dan tindakan kita yang disertai emosi bisa merusak pernikahan.
1: Tepat sekali Pak Nicholas. Jadi ya kita sedang membicarakan disiplin dalam pernikahan. Nah, ini adalah bagian yang penting. Disiplin dalam mengendalikan emosi kita. Pernikahan tidak mungkin bisa sehat, bisa bertumbuh, bila tidak ada disiplin dalam mengendalikan emosi. Ya, betapa banyaknya pernikahan yang akhirnya berantakan, hancur, gara-gara tidak ada disiplin di dalam penguasaan diri atau emosi. Mau marah, semua kata-kata keluar. Nanti setelah itu mau baikan, dia baikan. Ya, betapa sering kita ini mendengar orang mengeluh, saya ini memangnya apa? Taleman. Enak-enak aja, ya. Dia mau marah, dia mau iris-iris kita, dia semaunya aja iris-iris kita. Udah begitu dia mau baikan kita, ya udah dia bersihkan, dia cuci seperti talenan. Nggak bisa. Jadi akhirnya pernikahan yang seperti itu ya rusak.
0: Ada hal lain, Pak Paul, yang perlu diingat oleh setiap pasangan dalam pernikahan ketika mereka mau menjalankan disiplin dalam pernikahan mereka.
1: Yang ketiga adalah pergaulan. Suami dan istri mesti berdisiplin diri dalam pergaulan dengan teman. Percakapan lewat media sosial atau bepergian dengan teman harus dilakukan secara bijak dan terbatas. Kita mesti memberi waktu yang cukup buat keluarga. Kita tidak boleh hidup semaunya. Banyak perselingkuhan yang terjadi akibat kontak berkepanjangan lewat media sosial atau perkumpulan sosial, rekreasional, atau olahraga. Ya, kumpul-kumpul, ya, main kesana, kesana, rekreasi lah, olahraga lah. Nah, akhirnya tidak ada disiplin dalam pergaulan, berlanjut masuk ke dalam perselingkuhan. Kita mesti ingat ya bahwa pernikahan yang sehat dibangun di atas disiplin dalam pergaulan. Kita bergaul dalam batas, bukan tanpa batas.
0: Ini mungkin terkait juga dengan kesukaan dari tiap-tiap orang ya, Pak Paul.
1: Nah, memang ini nantinya berkaitan dengan poin berikut yang kita mau bahas, yaitu disiplin dalam hobi ya atau kesukaan kita. Betul sekali. Jadi suami dan istri boleh dan baik mempunyai hobi. Namun masing-masing mesti berdisiplin dalam berhobi. Kita tidak boleh menghabiskan uang dan waktu yang terlalu banyak untuk hobi, sebab setiap jam yang dihabiskan untuk hobi diambil dari waktu untuk keluarga. Dan setiap rupiah yang dihabiskan untuk hobi diambil dari dana buat keluarga. Untuk membenarkan diri, orang kerap berkata demikian, Pak Nicholas. Hobi tidak dapat dinilai dari uang. Perkataan ini tidak tepat, sebab hobi bisa diukur dari seberapa banyak uang yang dikeluarkan. Nah, pernikahan yang sehat dijaga lewat disiplin berhobi. Bila tidak, hobi niscaya merusak pernikahan. Ya, jadi kadang saya mendengar kata-kata seperti ini ya, atau cerita seperti ini. Pasangan saya mengeluarkan uang begitu banyak untuk hobinya. Nah, mula-mula ya dia hanya mengeluh pasangannya mengeluarkan uang begitu banyak untuk hobinya. Namun lama-lama karena dia kesal, dia akhirnya juga mengeluarkan uang yang banyak untuk hobinya. Tadinya enggak, tadinya dia berhati-hati dalam pengeluaran uang. Namun lama-lama gara-gara pasangannya terus mengeluarkan uang dan menghabiskan banyak waktu untuk hobi itu, ya dia akan berkata, kenapa saya bodoh benar? Kenapa saya hanya diam saja? Nah, akhirnya dia mulai juga menghabiskan waktu yang banyak, mengeluarkan uang yang besar untuk hobi-hobi itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Masing-masing makin menjauh, makin hubungan mereka retak, gitu.
0: Dalam hal pergaulan dan hobi yang Pak Paul sebutkan ini, apa bisa dikatakan bahwa sebaiknya suami dan istri itu punya hobi dan pergaulan yang relatif sama? Misalnya, si suami suka lari pagi dan suka kumpul-kumpul dengan teman. Mungkin istri sebaiknya juga ikut. Apakah demikian, Bapak?
1: Idealnya demikian, Pak Nicholas, ya, bahwa suami dan istri mempunyai hobi atau kesukaan yang sama, ya, sehingga mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Nah, tapi ya kita mesti realistik bahwa tidak ya selalu kasusnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini memang diperlukan dua, pengertian dan tahu diri. Yang satu mesti memang okelah mengerti ya, pasangan saya senang misalnya bersepeda, saya tidak senang bersepeda, ya udah biarkan dia bersepeda. Tapi pihak yang bersepeda mesti tahu diri. Misalnya, ya udah naik sepeda, ikut sama teman-teman, klub atau apa, tapi enggak yang sampai dari pagi sampai besok pagi baru pulang misalnya. Atau yang setiap bulan akan pergi keluar kota atau keluar pulau sampai 4-5 hari baru kembali lagi. Nah, hal-hal seperti ini memang mesti dijaga dan memerlukan disiplin. Ya, jadi yang satu, oke, bersedia mengerti. Yang satunya harus juga tahu diri.
0: Nah, bagaimana Pak Paul jika ada salah satu pasangan yang hobinya atau kegiatannya justru lebih banyak dalam hal-hal yang kita rasa baik, seperti pelayanan atau dalam aktivitas di komunitas gereja?
1: Nah, sudah tentu meskipun baik ya, sehat ya, tapi tetap ya, kita mesti memperhatikan soal waktu juga. Ya, sebab tadi saya sudah singgung, setiap jam yang kita habiskan akan harus diambil dari waktu untuk keluarga. Tidak berarti tidak boleh. Sudah tentu boleh untuk hal yang baik dan yang perlu. Maka kita perlu berhati-hati apakah memang ini perlu ya. Kalau memang tidak perlu, ya kita mesti berikan waktu ini kembali pada keluarga kita. Nah, ini memang nantinya berkaitan dengan faktor yang berikut Pak Nicholas, yaitu komitmen luar ya. Kita mesti mempunyai disiplin ya dalam hal komitmen luar. Misalnya apa? Bekerja dan aktivitas sosial atau pelayanan. Sudah tentu semua baik. Namun tetap bila tidak berdisiplin diri dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu, maka ini akan mengganggu rumah tangga. Pada akhirnya, kita mesti menentukan prioritas mana yang lebih penting, sebab mustahil kita bisa melakukan semuanya. Dan bila kita sudah memilih untuk menikah, maka kita mesti konsekuen mengorbankan komitmen lainnya. Singkat kata, disiplin bekerja dan melayani mesti diimbangi dengan disiplin berkeluarga.
0: Bisa dikatakan bahwa setiap pasangan sebaiknya tetap ingat bahwa berkeluarga itu pun adalah sebuah komitmen yang perlu dijaga dan perlu dirawat.
1: Tepat sekali, Pak Nicholas. Memang setiap keluarga berbeda. Ya, saya ini tidak akan memberikan apa tuh panduan keharusan yang sama bagi setiap keluarga. Tidak, ya. Ada misalkan pasangan yang lebih bisa ditinggal. Ada. Ya, ada yang memang ya tidak terlalu bergantung pada suaminya atau pada istrinya sehingga ya lebih bisa ditinggal atau ya lebih bisa dan menikmati berdiam di rumah dengan anak-anak sehingga kalaupun tidak ada pasangannya dia oke. Ada yang seperti begitu. Maka kita mesti mengenal pasangan kita. Kita tidak bisa mewajibkan pasangan kita untuk hidup atau bersikap seperti orang lain. Kita tidak bisa berkata kenapa kamu tidak bisa seperti si A atau si B. Yang kok bisa saya ditinggal, yang bisa kok gak apa-apa merawat keluarga anak-anak di rumah, ya setiap orang lain. Dan karena inilah pasangan yang Tuhan sediakan untuk kita, maka kita harus memperhatikannya dan menyesuaikan hidup kita sesuai dengan konteks kehidupan kita. Bila kita memaksakan diri, ya takut hasilnya akan buruk. Ya, jadi kita ya sadarilah, inilah keluarga kita, inilah pasangan kita, kita coba sesuaikan diri. Hingga akhirnya komitmen luar kita itu, ya kita jaga jangan sampai ya mengganggu. Dan yang berikut yang saya mau juga singgung adalah tidak selalu sama pada setiap fase, Pak Nicholas. Misalkan sewaktu anak-anak kecil, sudah tentu ya kita lebih diperlukan. Kita lebih harus memberikan bantuan, tolongan kepada pasangan kita dalam membesarkan anak dan sebagainya. Waktu mereka sudah remaja, sudah lebih besar, kita akan lebih bebas, kita akan bisa meninggalkan mereka. Nah, jadi setiap fase menuntut penyesuaian, jadi nggak sama. Yang keenam adalah ini Pak Nicholas, yaitu dalam hal sentuhan. Ya, kita ini mesti juga mengingat ya bahwa kita saling membutuhkan sentuhan, baik secara fisik maupun emosional, dan diperlukan disiplin ya untuk dapat memenuhi kebutuhan sentuhan ini. Secara fisik, kita saling menyentuh bukan saja sewaktu berhubungan intim, tapi juga dalam berinteraksi sehari-hari. Seperti memeluk, memegang tangan, atau mencium pipi. Sentuhan fisik adalah kebutuhan yang mesti dipenuhi, dan untuk itu diperlukan disiplin untuk melakukannya secara teratur. Selain sentuhan fisik, kita pun harus menyentuh hati pasangan secara emosional, dan itu dilakukan melalui perbuatan baik, pertolongan dan uluran tangan serta perbuatan baik senantiasa menyentuh hati, dan itulah yang menyehatkan pernikahan. Jadi berdisiplinlah menyentuh satu sama lain baik secara fisik maupun secara emosional.
0: Dalam poin sentuhan ini yang saya tangkap ini, Pak Paul ingin mengingatkan kita untuk terus akrab atau dekat dengan pasangan. Begitu ya Pak Paul ya, karena yang disebutkan adalah contoh seperti sentuhan fisik juga sentuhan secara emosi.
1: Betul, jadi kita ini membutuhkan keintiman ya. Dan keuntungan itu tuh dipupuk serta juga ya ditunjukkan lewat sentuhan. Nah, selain itu memang kita membutuhkan sentuhan ini. Jadi bukan saja ini baik untuk keintiman, tapi memang kita membutuhkan. Kita ini membutuhkan sentuhan. Ya, dipegang, dibelai, ya. Kita perlu ya mendengar kata-kata yang menyejukkan hati, kita perlu mendengar pujian. Nah, tapi yang satu lagi adalah perbuatan baik. Waktu kita menawarkan diri, menolong, kita mau misalnya melakukan sesuatu, meskipun tidak diminta oleh dia, kita tengah menyentuh hatinya. Nah, pernikahan mulai bermasalah sewaktu sentuhan-sentuhan ini mulai menghilang dari pernikahan. Misalnya, tidak lagi memegang, tidak lagi menyentuh, tidak lagi membelai, tidak lagi memeluk, itu akan menciptakan jarak, menjauhkan. Dan sewaktu miskin perbuatan baik, menolong, menawarkan diri, berkorban, hal-hal itu misalkan mulai menghilang dari dalam relasi pernikahan, sampai dapat dipastikan tinggal tunggu waktu, maka pernikahan itu akan retak. Jadi, penting sekali kita memelihara disiplin sentuhan ini, Pak Nicholas.
0: Saya teringat lima bahasa kasih itu, salah satunya adalah sentuhan. Dan kadang-kadang kita berpikir, misalnya ya pasangan kita, bahasa kasih utamanya bukan sentuhan. Akhirnya kita terus melakukan hal yang lain, misalnya menyediakan waktu bagi pasangan, dan kita lupa dengan sentuhan ini. Kalau yang saya tangkap dari Pak Paul, berarti meskipun kita paham soal lima bahasa kasih itu, tapi sentuhan ini tetap harus juga dilakukan ya, meskipun itu bukan bahasa kasih utama pasangan kita.
1: Betul, sudah tentu bila itu bahasa utamanya, kita mesti memberikannya cukup atau banyak. Tapi semua orang memerlukan sentuhan. Jadi itu yang mesti kita disiplin untuk lakukan. Nah, terakhir kita akan bahas yaitu kerohanian, Pak Nicholas. Suami dan istri mesti berdisiplin diri memelihara hubungan dengan Tuhan. Itu dapat dilakukan melalui saat teduh dan doa, baik secara pribadi maupun berdua. Setiap minggu, sediakanlah waktu untuk pergi berbakti bersama dan berdisiplinlah untuk terlibat dalam pelayanan dan memberi persembahan. Pernikahan yang sehat dibangun di atas disiplin rohani yang kuat. Sebaliknya, tanpa disiplin rohani yang kuat, perlahan tapi pasti pernikahan pun mulai mengeropos. Sebagai contoh ya, bila misalnya suami mulai berkata, aduh saya repot nih ya, gak bisa ke gereja, kamu aja dah pergi ke gereja sama anak-anak. Nah, sekali-sekali akan oke. Tapi kalau ini mulai menjadi sebuah kebiasaan, hampir dapat dipastikan ini akan menciptakan jurang. Atau istri berkata, oh saya mau pergi dengan teman-teman saya, kebetulan mereka ada piknik kemana, saya mau jalan-jalan hari Minggu. Nah, sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi misalkan kok mulai jadi regular, kok lebih sering, ini akan menciptakan masalah. Dulu misalkan, okay, setiap malam sebelum tidur kita berdoa bersama. Ah, lama-lama, ah kamu aja berdoa, saya ngantuk, saya diam aja. Lama-lama langsung aja tidur, nggak ada lagi doa bersama. Nah, hal-hal kecil seperti itu, bila terjadi, saya akan mulai memisahkan kita. Jadi, pernikahan membutuhkan disiplin rohani pula.
0: Selain disiplin dalam hal kerohanian dan sentuhan yang tadi baru saja kita bicarakan, di awal tadi Pak Paul juga sebutkan tentang disiplin dalam tanggung jawab, dalam emosi, juga pergaulan, hobi dan komitmen luar. Ada 7 yang Pak Paul sudah sampaikan. Nah, ini kan cukup banyak ya Pak Paul ya. Kalau pendengar berpikir, saya ingin memulai dari mana ya baiknya?
1: Oke, mungkin saya akan memulai dari yang nomor 7 dulu Pak Nicholas, yaitu disiplin rohani.

0: kesempatan untuk pasangan berkata, kok saya perhatikan akhir-akhir ini kamu kok jadi begini atau apa. Nah, itu jadinya wadah yang dapat kita bicarakan sebelum kita berdoa bersama. Jadi kalau Pak Nicholas tanya saya, mana tuh yang harus kita dahulukan? Pertama adalah disiplin kerohanian. Nah, di atas itu saya akan tambahkan tanggung jawab. Itu adalah hal yang penting sekali. Tanggung jawab. Pada akhirnya, pernikahan itu adalah sebuah kesepakatan tanggung jawab apa yang akan harus ditanggung masing-masing dan kekonsistenan untuk melaksanakannya.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Paul, atas penjelasannya. Mungkin ada ayat dari Firman Tuhan yang boleh disampaikan.
0: Saya bacakan dari Amsal pasal 6 ayat 10 dan 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pernikahan adalah sebuah karunia dari Tuhan untuk dinikmati dan dirayakan. Namun kita mesti memeliharanya baik-baik dengan disiplin. Sebab bila tidak, karunia itu akan lapuk dan rusak. Orang yang maunya hanya tidur dan melipat tangan akan kehilangan karunia itu.
1: Baik, terima kasih Pak Paul atas pembicaraan kita di kesempatan kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang disiplin dalam pernikahan. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerjasama dengan Star 105,5 FM. Pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. H.C. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari.

0: Sidoarjo Kota. Informasi bisa menghubungi 0899 5951 100 atau 0811 323 345.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

91,5 Star FM, bebaskan rohmu ya, merupakan panggilan iman untuk melepaskan segala beban, ketakutan dan belenggu dosa agar batin kita dapat terhubung secara akurat dengan Allah. Pendengar terkasih, ketika roh kita merdeka, kita dapat menyembah dan memuji Tuhan dengan sukacita yang penuh. Amin, puji nama Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila, kiranya Tuhan membuat hidupmu berbuah, memenuhi langkahmu dengan kasih karunia dan menjadikanmu berkat kemanapun engkau pergi. Amin, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Furin. Dan ready ya air panasnya? Oke, habis cuti ya. Kok gak lihat Jenina? Gak ikutan lomba di Star juga kayak Ea. Ikut Furin. Kebetulan yang di syuting pas bukan saya mungkin ya. Memang saya selalu sedikit aja munculnya. Di spill doang. Lebih suka di layar belakang saya. Baik, selamat pagi pendengar terkasih semuanya. Menyapa Ibu Ira, Bu Lita, Emak Meduro, Pak Pur dan Pak Lukas Basuki semua saja. Salam bersekutu bersama Tuhan memberkati. Baik, pujiannya sudah hadir ya, dan terima kasih. Jesus love you. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Kak Nina yang menyiarkan, semua kru yang bertugas dan pendengar setia Radio Star FM, menguatkan orang lain dengan kata-kata bijak yang berasal dari kitab suci akan membuat diri kita juga lebih kuat dalam menghadapi berbagai perubahan hidup. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. Habakuk 3 ayat 19 yang dibagikan ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Menyapa Eyang Pono, Pak Paulus, Pak Irawan, Mas Adi, Furin, Bu Aci dan lainnya ya, semuanya saja. Mak Meduro, Mika, Mbak Wiwin, Bu Ira, Bu Aci, Furin ya. Mbak Nina sukses selalu, selamat melayani dan salam sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Segala yang terbaik Tuhan berikan. Amin. Doa terbaik juga buat Bapak Purmanam sekeluarga ya. Pak Tony, shalom, selamat pagi, sehat selalu ya Bapak, tetap kuat imannya di dalam Tuhan, amin. Pak Toto, selamat pagi, sedang mengibarkan bendera ya. Baik, Pak Dewiji, Balong Bendo ya, shalom, selamat pagi. Salam untuk keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidoarjo, keluarga pastori di Jalan Albatros Kewadengan ya, Bapak Pendeta Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Bapak Sigit, Ibu Sutopo, Ibu Emi yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga Tuhan jamah dan lekas sembuh, amin. Bapak Pendeta Santo Waruwu GKN Petra di Denpasar Bali, dan juga untuk kru Star FM, Tuhan Yesus memberkati, amin. Matur nuwun Bapak Wijingge. Menyapa juga ada Ibu Lili Avianti yang ada di Sidoarjo. Pujiannya sudah hadir ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oma Liani Chandra beserta anak menantu cucu opa, semuanya saja sehat selalu ya. Juga menyapa Bapak Setia Budi yang ada di Sidoarjo. Mbak Nina sehat selalu dan moga tetap semangat dalam pelayanan mimbar rohani pagi ini bersama kru, dan lancar serta sukses, amin. Terima kasih. Salam sejahtera buat Ibu Ira, Bu Eka Cilik, Bu Anis, Bu Juni, Pak Mak Meduro, Om Yudi, Tuhan memberkati, amin. Ibu Dia Susi Sulistia, shalom, puji Tuhan hari ini masih diberi kekuatan, kesehatan dan nafas hidup yang selalu baru setiap hari.
Semuanya itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Salam kasih untuk keluarga Bubi dan Diana di Paiton dan di Bangil. Juga semua pendengar Press the Lord, Tuhan Yesus memberkati. Kagem Mbak Nina, God bless you, matur nuwun, sami-sami nggih. Baik, masih banyak yang menyapa di pagi hari ini. Kalau tadi yang bergabung melalui WA Star FM ya, sekarang yang melalui Facebook Star FM. Shalom, selamat pagi Ibu Kartini Raharjo. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Yakinlah semua yang sudah kamu langitkan dalam doa takkan pernah kembali sia-sia. Amin, puji nama Tuhan. Juga menyapa Ibu Endang Hastuti. Tuhan tidak menghilangkan Laut Merah, tetapi Dia membelahnya. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalahmu, tetapi Dia selalu membuka jalan saat tiada jalan. Mazmur 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Endang Astuti. Bapak Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali, shalom, selamat pagi. Om Yudi yang ada di Probolinggo di Madan menyapa seluruh pendengar tercinta ya. Dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Baik, apapun yang menimpamu, mohon dukungan doa untuk seluruh keluargaku semua dalam pekerjaan kesehatan dan usaha Mbak Nina. Terima kasih, selamat melayani, berkah dalam. Matur nuwun, Om Yudi. Ibu Bertilian ini, selamat pagi. Baik, ini maksudnya mungkin walau gunung tak berpindah ya Ibu ya, untuk mendengar pendengar terkasih dan mereka yang sedang bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Asyan, apa kabar? Sehat selalu ya. Hidup kita sudah merdeka dari dosa dan bebas dari perbudakan. Tetapi kita harus pikul salibnya dan meninggalkan cara hidup yang lama dan bukan menuruti kehendak kita melainkan kehendak Bapa. Puji nama Tuhan. Baik, Mbak Nina sehat selalu dan kiranya Allah yang memampukan dan menolong di setiap langkah hidup Mbak Nina. God bless you. Terima kasih. Baik, kita dengarkan kembali ya pujian apapun juga yang menimpamu.